0: kewangan dalam pasaran terus rancak sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Katanya antara keutamaan ketika ini adalah penyelenggaraan dan penggantian paip-paip lama yang menjadi antara faktor masalah bekalan air di Sabah. Datuk Ben menegaskan kerajaan negeri akan memastikan peruntukan tambahan itu dibelanjakan secara berkesan dan berhemah demi kesejahteraan rakyat Sabah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program Civil Military Corporation CIMIC Markas Angkatan Tugas Bersama 2 ATB2 di Kudat. Sementara itu, mengulas mengenai program, Datuk Ben Chong berkata program CIMIC Markas ATB2 menjadi platform memperkukuh hubungan antara Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Agensi Keselamatan, Kerajaan dan masyarakat setempat. Katanya kerjasama itu penting agar masyarakat boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dalam membantu mengekalkan keselamatan di Pantai Timur Sabah. Program berkenaan merupakan lokasi kedua penganjuran CIMIC di Pantai Timur Sabah selepas pelaksanaan pertama di Sandakan. Ia antara lain bertujuan memastikan masyarakat merasai kehadiran dan tanggungjawab pasukan keselamatan dalam menjaga keamanan kawasan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Program Jualan Madani Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan diperluas ke beberapa kawasan pinggir pekan dan kampung di Sabah. Ia bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan keperluan asas pada harga berpatutan. Timbalan Menteri KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata, langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan memastikan mereka turut berpeluang menikmati tawaran istimewa. Katanya setakat ini sejumlah RM241,000 subsidi telah disalurkan ke Sabah menerusi program tersebut. Sementara itu, jumlah jualan direkodkan mencecah sehingga RM347,000 dalam tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Datuk Muhammad Alamin ditemui pemberita pada program Jualan Madani KUSKOP Siri ke-27 Sabah di Tawau. Tahun lalu, 235,195 pengunjung menikmati penjimatan melalui pelaksanaan program itu di seluruh negara dengan rekod hasil jualan lebih RM8 juta. Kerajaan memberi jaminan pelajar lepasan tingkatan 6 tidak akan dipinggirkan dalam laluan ke institusi pengajian tinggi IPT. Sebaliknya, terus diberikan peluang setara dengan pendidikan lain khususnya kepada pelajar cemerlang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, usaha itu sejajar hasrat memperkasa tingkatan 6 sebagai laluan pendidikan setanding program A-Level. Selain melahirkan pelajar berfikiran kritis dan berdaya saing. Tambah beliau, lepasan tingkatan 6 turut akan dibantu menerusi pengajian ke IPT termasuk institusi TVET berdasarkan permohonan dan kelayakan mereka. Keputusan meletakkan tingkatan 6 di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi turut dijangka memperkukuh laluan pendidikan pasca menengah itu. Datuk Mustafa ditemui pemberita ketika merasmikan Majlis Graduasi Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Dalam program Sabah, Datuk Mustafa yang juga ahli Parlimen Sepanggar menegaskan komitmen untuk terus membantu anak-anak Sepanggar melanjutkan pengajian ke IPT, antaranya menerusi pemberian bantuan sekali bayar atau one-off. Katanya bantuan itu disediakan kepada pelajar yang berjaya memperoleh tawaran ke mana-mana IPT sebagai usaha meringankan beban kewangan keluarga pada peringkat awal pengajian. Bantuan sama turut diberikan kepada lepasan SPM yang memilih menyambung pengajian ke tingkatan 6 sekaligus menggalakkan lebih ramai pelajar memilih laluan pra-universiti berkenaan.
2: Mana-mana anak Sepanggar yang mendapat keputusan yang baik, satu. Yang kedua, mendapat tawaran di mana-mana universiti atau institusi TVET, pihak parlimen akan menyediakan one-off kepada pelajar-pelajar tersebut. Jadi, mana-mana anak-anak dari Parlimen Sepanggar ini, asal tidak menerima surat tawaran, maklumkan kami melalui sekolah dan kita akan bantu.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Usaha

0: Mantap Pagi.
1: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

0: Ya, 8.15 minit pagi waktu ini menerusi Apa Cerita Kamu Orang untuk edisi hari ini, Isnin 27 Julai 2026.
1: Ya,
0: kembali lagi kita bersama menerusi Apa Cerita Kamu Orang. Kita sapa dulu rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau dan juga Sandakan FM. Selamat pagi semua ya kawan-kawan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Sihat semua ya.
2: Sihat. Alhamdulillah.
1: Okay, baik. Apapun pada pagi ni, Anne, apa ni, kita membuka topik mengenai dengan e-book dan juga apa ni, bahan bacaan fizikal lah.
0: Betul.
1: Atau buku fizikal. Jadi umum mengetahui mengenai dengan penggunaan e-book yang sangat-sangat meluas pada hari ini berbanding dengan bahan bacaan fizikal yang sebelum ini mendominasi bahan bacaan kita.
0: Betul.
1: Jadi pada pagi ni kita nak tahu jugalah, kita nak tahu pendapat daripada sahabat-sahabat kita semua mengenai dengan e-book dan juga apa ni, bahan bacaan fizikal ni. Sama ada mereka masih lagi dengan kaedah tradisional ataupun sudah pun beralih kepada e-book ataupun layan kedua-duanya.
0: Betul. Sebab kalau dulu kan kita membaca kan, kita cari buku di kedai, kita pergi perpustakaan untuk pinjam buku, baca buku. Sekarang semuanya di hujung jari. Betul. Sekarang ada e-book, electronic book kan. Kita boleh baca bila-bila aja. Tengok di telefon, baca di telefon, tablet kah, komputer kah. Tapi ada juga yang masih memilih untuk baca buku fizikal. Sebab kalau saya kan kayu berapa, saya suka bawa buku tu. Saya suka pergi kedai buku, bawa-bawa buku tu. Kalau kamu pula macam mana? Kamu tim e-book ataupun buku fizikal? Kenapa dan mana lebih selesa kamu pilih untuk membaca bahan bacaan? Kita tanya kawan kita solo-solo dululah. Di Keningau. Silakan Aida. Kalau Aida macam mana pula?
4: Okey, terima kasih Anne Kayum untuk topik pagi ni. Kalau saya lah kan, antara e-book ataupun buku fizikal, sebenarnya dua-dua okey. Saya okey dua-dua sebab kadang-kadang kalau kalau satu bawa buku ni, dia dia kadang-kadang kalau lebih dari satu bacaan ke ataupun dua bahan yang kita mau bawa kan, dia berat tau kadang-kadang. Itu sebab dia fizikal kan. Tapi kalau macam e-book, kita cuma on saja di screen, kita nampak lah. Cuma dia punya kekurangan tu, kalau blackout, habis bateri, tidaklah kita dapat baca, tidaklah kita dapat cari.
0: Kena main charge lagi kan?
4: Tapi kalau saya sebenarnya, itulah. Tapi saya lagi prefer buku fizikal lah sebab, saya lebih kepada buku fizikal lah sebab saya suka koleksi. Sekurang-kurangnya dia nyata bah. Ada benda yang kita boleh simpan kan? Sejak dari, macam saya sendiri pun sejak dari zaman sekolah lagi, ada saja buku yang akan kita simpan, dan bila kita sampai sekarang pun bila kita tengok ini buku zaman saya belajar dulu, jadi anak-anak pun boleh tengok balik apa yang kita jadi bahan bacaan dari dulu sampai sekarang. Kalau saya sendiri pun, kalau di rumah pun memang ada mini library, jadi saya suka itulah, saya suka kumpul buku.
0: Kalau Aida, buku yang paling banyak,
4: kalau saya lah,
0: paling banyak collection Aida buku apa? Novel kah?
4: Novel ada juga, tapi saya lebih kepada yang motivasi punya.
0: Motivasi, oh buku motivasi.
4: Psikologi punya.
1: Menarik. Inilah orang kata koleksi kan.
0: Betul.
1: Ada orang lebih suka koleksi, mengumpul buku kan. Dan bahan bacaan tu boleh dibaca lagi lah. Okay, baik-baik. Apa-apa dah, terima kasih Aida. Dada seterusnya kita bersama dengan siapa ni?
0: Di Sandakan lah pula. Bersama dengan Didi dan Kak Nur. Macam mana pula kalau Didi dan Kak Nur?
5: Terima kasih Kayum dan juga N di Tawa FM.
2: Ya, ceria dan cantik-cantik, kacak-kacak hari ini semua ya. Dan kalau Kak Nur ya, dia seimbang.
1: Okay.
2: Maksudnya dua-dua sekali. Sebab dia ada pra and kontra. Sebab kalau online ni kita dapat bahan-bahan rujukan, maklumat di hujung jari kan. Tapi ada kalanya contohnya bahan rujukan yang kita perlu baca tu mungkin tidak setara dengan menerusi talian online dan sebagainya. kerana bagi Kak Nur dia ada kebaikan dan sebaliknya. Maksudnya kita walaupun di zaman digital, kita tidak boleh terus menjurus kepada maklumat di hujung jari sebenarnya. Sebenarnya kena seimbang juga kerana macam Aida tadi dia ada mini library. Sebab benda ni dia akan dapat rujukan untuk generasi muda. Mungkin akan datang tu dia akan refer, rujuk kepada apa ni, maklumat-maklumat terdahulu. Kadang-kadang perbezaan maklumat terdahulu dari segi majalah ataupun bahan bacaan ni memang banyak bezanya ya. Kerana dari segi motivasi pun dia berbeza tau. Dengan bahan rujukan bacaan yang dulu-dulu ni dengan sekarang ni. Kalau kita membaca secara fizikal, dia punya maklumat tu melekat dalam kita punya pemikiran. Maksudnya contohnya lah Kak Nur masa 20 tahun yang lalu. Ketarak lah begitu kan. Sebab sekarang dah 5 siri kan, 50-an. Maksudnya masa 20-an dulu selepas bersekolah, bahan-bahan rujukan yang Kak Nur baca sampai sekarang Kak Nur ingat. Terutama sekali yang apa ni, maklumat-maklumat penting. Tetapi cuba kita rujuk menerusi online di hujung jari. Baru je kita kita baca tu kita tanya di apa yang Kak Nur kongsi tadi tu. Itu dia ada pra and kontra. Itu daripada Kak Nur dan Didi.
5: Terus aku lupa Kak mau cakap apa.
0: Sama punya Didi.
1: Sapu sudah semuanya.
5: Terus terang lah macam saya sendiri, saya lebih gemar e-book lah, membaca dalam talian lah ya. Sebab kalau membaca di fizikal ni saya mudah tertidur.
0: Buku yang baca
5: saya. Iya. Tak pasal-pasal buku tu di muka lah, di dada lah apa semua kan. Tertidur, cepat betul tertidur. Jadi tips saya kalau macam mau tidur lena, baca buku.
0: Baca buku. Buku apa? Sejarah.
5: Buku sejarah. Ya Allah.
2: Tapi kadang-kadang handphone tu kan, tahan-tahan di muka.
5: Jadi kalau Kak Nur macam balance lah kan.
2: Balance.
5: Kalau saya lebih kepada e-book lah.
1: Okey, kalau yalah betul lah. Kadang-kadang ada setengah aku pun mengantuk kan kalau
0: macam
1: kan. Tak kenapa tu Didi. Mungkin mungkin masa tengah baca e-book tu kan. Ya, kalau bosan boleh tap ke sebelah, boleh scroll yang lain pula. Jadi tengok tak tidur tu.
5: Betul. Boleh buka TikTok terus kan.
0: Sambil baca.
5: Itu terus ada Kan FM and then Kayu.
0: Terima kasih Kak Nur dan juga Didi disandakan. Terus ke Sabah FM pula kita tanya pendapat Iklan dan juga Edwin. Tim mana satu, e-book ataupun buku fizikal?
6: Okey, kalau saya mulakanlah. Kalau saya actually dua-dua. Sebab saya suka bau buku tu. Kalau dibuka kali yang baru tu kan. Best je dia punya bau tu. Tapi kalau untuk memudahkan dan juga tidak hanya menjadi collection, koleksi di rumah yang tidak dibaca, beli sejak sebab dia punya buku tu nampak cantik, elegan kan. Kadang-kadang saya beli gara-gara dia punya cover. Jadi bila kalau bila apa ni berubah kepada e-book, lagi menyenangkan lah sebenarnya. Beli bukan sebab dia punya bentuk atau dia punya cover tu, physical dia, warna dia, tetapi beli kerana sebetul-betul mau baca. Yang mau kepada motivasi, macam macam Aida tadi lah, motivasi, meditation, apa ni, cerita benar. Masak-masak tak pernah Leza beli. Tidak keinginan memang mau belajar ini.
0: Beli je buku resepi tapi buatnya
7: buat tidak. Apa mau belajar masak-masak kalau memang sudah pandai memasak.
6: Beli YouTube je.
0: Ya tengok tengok TikTok je. Banyak
6: sangat. Ya TikTok je kan. Sekejap je. Anda payah dibaca sekarang ni, dilihat je.
0: Iya betul.
6: Dan okay, jadi saya lebih memilih e-book lah sebab e-book senang satu, boleh simpan banyak-banyak. Kalau macam satu topik tu, satu tajuk tu dia macam bosan, saya akan beli another one. Satu lagi saya akan beli. Tukar sejak macam tu. Sebab ada juga yang murah-murah kan, tidak semua mahal. Boleh boleh compare dia punya harga-harga di situ. Lepas tu Kalau macam mau cari pun senang, dibawa pun senang. Itulah. Aiden.
7: E-book itu memang menjadi pilihan kalau generasi sekarang sebab dia portable, boleh bawa mana-mana, travel ataupun menaiki kapal terbang ke, kereta api ke, dan sebagainya, senang saja. Tidak payah bawa berat-berat. Sedang kadang-kadang buku ni yang tebal, ada yang nipis kan, dalam ruang lagi dalam beg. Jadi kalau e-book ni lebih mudah, dan sekarang ini pun kalau buku itu tidak mau dimiliki, kita boleh sewa di dalam talian. Macam-macam filem lah, kita boleh rent kan. Kita boleh sewa dalam sebulan. Tengoklah temponya. Lepas habis sewa tu, kita macam kita pinjam buku lah di perpustakaan tu kan. Pinjam pulang kan, begitulah. Untuk mungkin dari segi harganya itu lagi jimat lah.
6: Ya betul, sebab tu dia murah tu sebenarnya kan, sebab kita sewa.
7: Kalau saya juga saya kurang kepada fizikal, sebab saya tidak suka simpan barang di rumah yang terlalu banyak ataupun benda yang ada tu tidak akan kekal di rumah. Maksudnya dia akan hilang. Jadi untuk elak dia hilang, belilah e-book.
6: Ingat tadi bilang ada.
7: So, yalah, macam sebelum-sebelum ni buku yang saya beli kan masa belajar dulu, tak tahu di mana sudah. Simpan tu simpan, tapi itulah tak tahu di mana.
6: Nah, tadi ada keinginan untuk ada bus library. Dia tengok kalah yang mini library tu.
0: Woi, dia mau ada bus.
7: Kita ada mini library. Kami ada perpustakaan bergerak. Maksudnya di segi, sebab kalau ada buku fizikalnya dia perlukan ruang baru kita mau simpan. Betul, kan. Ya. Ada yang memang simpan, ada khas rak buku dia. Betul. Jadi display, koleksi. Tapi kalau saya susah begitu. Memang akan ada hilang.
6: Banyak.
7: Lama-lama dia akan mereput. Gitulah.
0: Betul.
7: Ya.
5: Ngamtu, perpustakaan bergerak tu ada yang jaga.
7: Ustaz kawan.
0: Ngamlah.
8: Aduh, pustakawati kan tu.
1: Jadi kita boleh nampak lah apa ni, kepentingan antara e-book dan juga bahan bacaan fizikal ni. Kita boleh tengok ianya masih lagi apa ni, 50-50 lah. Tapi kalau kita tengok juga pada zaman sekarang, e-book tu merupakan salah satu trend lah. Yang mau tak mau kita terpaksa terima. Kadang-kadang bahan bacaan ni kita tengok, kalau fizikal yang dari segi kos mungkin agak mahal.
0: Lagi mahal kan.
1: Berbanding dengan e-book sekarang ni, kita boleh tengok kita, dan kita boleh dapatkan melalui mana-mana platform. Dan harga dia pun agak murah. Tapi apapun, yang penting masyarakat yang berjaya itu adalah masyarakat yang membaca.
0: Betul.
1: Kan?
0: Kena amalkanlah amalan apa ni, membaca kan. Betul. Kalau di sekolah dulu-dulu ada 10 minit membaca kan. Tak tahu kalau sekarang nilam. Betul. Sekarang pun nilam online nilam. Kan.
6: Nilam. Ya, online.
0: Terkejut saya, nilam online sudah baca online.
1: Apapun perkara pokok dia, yang penting membaca. Sebab hanya membaca je kita boleh apa ni, menajamkanlah akal fikiran kita.
0: Betul, tambah ilmu kan.
1: Betul. Okey, apa pun, dan terima kasih banyak kepada sahabat di Sabah FM, Sanakan FM dan juga Kedengar FM berkongsikan mengenai dengan e-book dan juga bahan bacaan fizikal ini. Okey.
0: Pasti kita jumpa lah untuk apa dari sana
1: dari sini. Sini.
0: Terima kasih sekali lagi untuk Sabah FM, Iklay dan Edwin, Kak Nur di Sandakan FM dan Aida di Keningau FM. Terima kasih.
6: Jumpa lagi. Bye.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

0: Ceriakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7 hingga 11 pagi.
2: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Tro.

0: kamu. Hai, saya Ram Laram. Jangan lupa dengarkan Tawau FM.
1: Geng Pagi, tarik nafas. Untuk beriklan dengan Tawau FM, boleh menghubungi kami di talian 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil-sambil santai, sambil-sambil geng kami di Geng Pagi akan terus dengan hiburan dan maklumat.

0: Baik, kita kembali bersama dalam Diary Sana Sini bersama dengan kawan-kawan kita kan, Edwin?
1: Betul. Sekali lagi kita bergabung. Kali ini kita berkongsi apa acara yang berlangsung ataupun program yang berlangsung untuk edisi hari ini 27 Julai. Di Tawau kita ada Kayum, Keningau, Aida dan juga di Sanakan kita ada Didi. Selamat bergabung kembali sahabat-sahabat kita.
2: Selamat bergabung.
1: Ya.
0: Okay. Bergabung.
3: Selamat semua.
1: Baik, pagi ini kita bermula dengan Didi. Di Sanakan, silakan Didi.
0: Silakan.
2: Baik, terima kasih Rajun dan juga Ikhle dari Sabah FM. Bagus, Ba. Dari Sanakan FM pagi ini, dari sana sini kita bawakan mengenai makluman semasa, tiada catatan khusus. Bagaimanapun, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Teachers of Kent Sanakan ketika ini mempelawat orang ramai untuk tampil mendonor darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dengan itu, orang ramai yang boleh datang terus ke Pusat Derma Darah Statik di Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di RS 4 bangunan Klinik Pakar SJOK yang mana beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4:30 petang. Kita terus bersama dengan Aida pula di Keningau FM. Hebat coknya. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih Didi dari Sanakan FM bersamamu. Dari Keningau FM, hebat syoknya pagi ini satu bahan perkongsian. Ini berkenaan dengan kejohanan bola sepak MSS Sabah 12 tahun ke bawah 2026 yang bermula pada hari ini, penganjuran kejohanan ini sehinggalah 30 Julai 2026 di mana empat lokasi diadakan. Kejohanan ini berlangsunglah Padang S Sekolah Menengah St. Martin Tambunan, Padang Kampung Lubong Tambunan, Padang SMK Nawayan Tambunan dan juga Kompleks Sukan Daerah Tambunan. Itu satu bahan perkongsian bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM. Silakan Kayum.
4: Baik, terima kasih Aida. Dan untuk perkongsian dari saya sini dari Tawau, ada beberapa catatan yang ingin dikongsikan. Yang pertama sekali, kemeriahan ya, Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 untuk tahun 2026 mula dirasai. Dan ingin dikongsikan ya, bermula hari ini 27 Julai 2026, ketibaan rombongan delegasi antarabangsa sempena dengan sambutan FKAT kali ke-11 tahun 2026 ya. Hari ini akan apa dia akan datang ke Tawau lah ya, untuk bersama-sama memeriahkan Festival Kebudayaan Antarabangsa FKAT kali ke-11 ini. Dan selain itu juga hari ini berlangsung ya ceramah perdana bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dasat Latif pada jam 7.30 malam di Muhibah Raya Tawau ya, Kampung Muhibah Raya Tawau. Dan khusus pada orang ramai yang berkesempatan, jangan lupa untuk datang bersama-sama lah pada malam ini menghadiri ceramah perdana ini. Dan satu lagi, ini mengenai dengan Jualan Madani Koperasi ya.

0: Paiskris Strike Siri 31 2026 bertempat di Lasar Road 2 Kota Belud, Sabah.
1: Okey. Dan satu lagi pemakluman, ini berkenaan dengan acara Majlis Penutupan Pesta Pantun Pesantun Negeri Sabah 2026 akan berlangsung petang ini, 2 petang, di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffry Haji Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS Sabah. Okey, dan juga hari ini kita ada temu bual yang akan kita bawakan 11.30 Mei pagi nanti dalam ruangan Sembang Ekspresi. Ini berkenaan dengan Majlis Perasmian Bulan Kebangsaan Hari Sabah dan juga kempen Kibar Bendera 2026 bersama dengan Yang Berusaha Puan Dayang Selha Ibrahim, Setiausaha Rendah Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Akaun, merangkap Ketua Urus Setia Sambutan HKHS 2026.
0: Okey, itu perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di Tawau FM, Kayum, Sandakan, Didi, Keningau FM, Aida.
2: Terima kasih kembali.
0: Selamat bertugas semua.
1: Bye.
3: Bertugas.
0: Bye.
2: Selamat bertugas semua. Bye.

0: Radio pilihan anda.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Ingin tahu hari ini berkenaan dengan evolusi satelit dunia. Tahukah anda, sejarah dan evolusi satelit dunia bermula dengan pelancaran Sputnik 1 oleh Kesatuan Soviet pada tahun 1957 yang menandakan permulaan era angkasa lepas moden. Sputnik 1 berfungsi sebagai satelit pertama buatan manusia yang mengorbit bumi, membuka jalan kepada kajian saintifik mengenai komunikasi dan teknologi orbit. Kejayaan ini mencetuskan persaingan teknologi antara kuasa besar dunia, khususnya antara Amerika Syarikat dan Soviet, dalam persaingan yang dikenal pasti sebagai Space Race. Tidak lama kemudian, Amerika Syarikat melancarkan Satellite Explorer 1 pada tahun 1958 yang berjaya mengesan konsep lapisan radiasi Van Allen sekaligus memperkukuh peranan satelit dalam penyelidikan saintifik. Pada era 1960-an, satelit mula digunakan untuk tujuan komunikasi. Pelancaran Telstar 1 pada tahun 1962 menjadi titik penting kerana ia berjaya menghantar siaran televisyen lintas Atlantik, membuktikan keupayaan satelit sebagai medium komunikasi global. Evolusi seterusnya ialah pembangunan satelit Geopagon seperti SIMCOM 3 pada tahun 1964 yang membolehkan satelit kekal di kedudukan tetap relatif dengan bumi. Teknologi ini menjadi asas kepada sistem komunikasi moden termasuk televisyen, telefon antarabangsa dan kemudian internet global. Kajian menunjukkan bahawa orbit Geopagon telah merevolusikan cara manusia berhubung tanpa batasan geografi. Memasuki era 1970-an hingga 1990-an, satelit berkembang pesat dalam bidang meteorologi, navigasi dan ketenteraan. Satelit cuaca seperti GOES membantu ramalan iklim dengan lebih tepat, manakala sistem navigasi GPS yang dibangunkan oleh Amerika Syarikat menjadi tulang belakang kepada teknologi pemetaan dan pengangkutan moden. Evolusi ini memperlihatkan satelit bukan sahaja sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategik dalam keselamatan dan pembangunan ekonomi. Kini, satelit memainkan peranan penting dalam era digital dan teknologi 5G. Satelit moden bukan sahaja lebih kecil dan murah melalui konsep CubeSat, tetapi juga lebih canggih dengan kemampuan pemantauan bumi, pengurusan bencana serta penyelidikan astronomi. Evolusi satelit membuktikan bahawa daripada Sputnik 1 hingga ke satelit nano masa kini, teknologi kini telah menjadi nadi kepada kemajuan global, menghubungkan manusia, memperkukuh keselamatan dan menyokong pembangunan berterusan dalam pelbagai bidang kehidupan.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: 8:55 waktu ni, 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi.
1: Ya, okey. Terima kasih pada anda semua. Terus berikan respon. Kami menunggu respon anda. E-book ataupun bahan macam fizikal, buku fizikal.
0: Kami mau tahu kamu punya pilihan mana satu ni.
1: Kan? Kadang-kadang ada orang yang sekarang ni kalau kita tengok kan, terutama sekali institusi apa ni bacaan.
0: Betul.
1: Contohnya perpustakaan ataupun pusat sumber kita kan. Kita tengok agak sunyi sikit lah.
0: Betul.
1: Sunyi sikit lah. Dia tak sunyi langsung.
0: Pengunjung tak macam dulu lah.
1: Ya, betul. Kadang-kadang yalah,
0: berapa orang jap mungkin itu pun kalau kebetulan ada event ataupun macam ada program
1: baru bertandang
0: barulah orang datang, barulah orang mau pergi baca buku. Sekarang ni kurang sudah ada tapi kurang kan Kayum. Dan itulah ada juga yang masih setia dengan buku fizikal.
1: Betul.
0: Sebab ada yang itulah ada yang suka collection kan, ada suka yang apa ni buku-buku. Kalau yang fizikal ni dari awal dia punya edisi sampai latest edisi dia simpan. Kadang-kadang bukan sebab dia mau baca, dia punya isi pun itulah covernya pun sebab cantik pun sebab cantik. Lepas tu tapi itulah kalau yang buku fizikal ni dia memerlukan ruang. Kadang-kadang lagi baguslah boleh di turun temurun bah. Bagi dengan anak yang baca. Boleh senang pas. Begitulah kan.
1: Itu pun tengok-tengoklah, tengok bahan bacaan apa kan. Kadang-kadang ada macam Kak Nur tadi kan, sahabat dari sana Kerefem mengatakan Sanakan ada FM. Mungkin ada setengah-setengah yang relevan pada masa itu tapi tidak relevan pada masa sekarang.
0: Betul.
1: Jadi ianya maksudnya dia berubahlah, berubah. Kadang-kadang kalau kita perasan, kalau kita membaca buku, ada beberapa perkataan ya, perkataan ataupun mungkin ada peribahasa ataupun setengah ayat yang telah pun di perkataan baru yang muncul maksudnya dan telah pun di upgrade di Dewan Bahasa, Kamus Dewan Bahasa pun begitu. Jadi cakna kita terhadap apa yang kita baca itu pun penting juga. Jadi tapi itu tidak mengapa, yang penting sama ada e-book itu membantu kita untuk membaca dengan lebih kerap ataupun tidak, ataupun sekadar mengimbas kembali zaman kita membaca buku fizikal, bahan bacaan fizikal itu yang kita utamakan.
0: Betul.
1: Jadi anda tim mana? Jadi kalau anda tim e-book ataupun tim
0: buku
1: ataupun
0: fizikal
1: ataupun kedua-duanya, ada berikan respon anda. Tajuk kita tak adalah berat sangat, tapi kita nak tahu saja anda tim yang mana satu. Sebab seperti yang kita berkata tadi, apa yang paling penting anda membaca.
0: Membaca tu kan. Kalau betul,
1: kalau kita membaca ni, kita punya akal kita tajam tau.
0: Betul. Jadi, kalau lebih banyak ilmu kita dapat, lebih banyak ilmu pengetahuan, benda-benda baru kita akan belajar. Dan lagi pun mana yang tak kisahlah, kamu mungkin selesa e-book ataupun buku fizikal, tapi kena amalkan amalan membaca tu. Sekurang-kurangnya kalau tak pun 5 minit kah, 10 minit kah, ke 3 sampai ke 30 minit pun okey sudah. Yang penting apa yang kamu baca dapat masuk di fikiran. Lepas tu boleh tahulah sikit-sikit.
1: Jangan ada ilmu. Jangan baca kan, baca bayanglah waktu tidur.
0: Itu
1: apa pun tak ada.
0: Itu satu pun tak dapat tu Gayum kan.
1: Selalunya begitulah tu.
0: Iya.
1: Kadang-kadang anak-anak
0: dapat migrain je kali.
1: Anak-anak di rumah okey. Buku baca. Okey. Tapi dia mengelamun. Dia panjang tu mengelamunnya. Dia baca kan mengelamun.
0: Tapi saya dulu ingat lagi, dia suruh baca tu kamus.
1: Tak tahu apa
0: kamus pun disuruh baca setiap kata perkataan tu. Tahu dengan punya maksud. Dahlah kamus tu tebal. Tapi sekarang ni kamus pun mungkin macam kanak-kanak kurang guna kali kan. Adapun kamus bergambar, senang. Diorang lagi suka kamus bergambar.
1: Yalah, tapi yalah, sebab sekarang ni kan kanak-kanak lah terutamanya. Mereka banyak kepada
0: diorang lebih suka apa, visual. Betul.
1: Bervisual.
0: Betul.
1: So itulah kenapa YouTube ni mengambil sangat-sangat dominan lah. Dominan dalam mempengaruhi kanak-kanak sekarang ni kan.
0: Ya, tapi ada juga baik dia. Kalau yang boleh buka education punya video, diorang kadang-kadang yang begitu diorang lagi cepat tangkap. Ha, itu yang antara kebaikannya lah.
1: Betul.
0: Tapi tetap juga ada kebaikan dan keburukan kan.
1: Tapi jadi, pagi ni kita nak kongsikan jugalah kepada pendengar kita semua. Ambil kesempatan ya, gerbang ilmu Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau, okay? Telah pun menyediakan pelbagai kemudahan untuk terutama sekali kepada pelajar-pelajar, anak-anak kita yang ingin mendapatkan bahan bacaan apa semua kan. Jadi jangan lepaskan peluanglah untuk pergi ke Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau. Ada banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti juga.
0: Sebenarnya betul, banyak aktiviti.
1: Bukan setakat bukan setakat kuis, bukan setakat pertandingan
0: warna. Selainnya betul.
1: Macam-macam lagi lah.
0: Macam-macam ada sebenarnya.
1: Manfaatkanlah gerbang ilmu ni Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Tawau ni, kalau boleh penuhkan kembali macam dulu-dulu
0: kan. Kalau dulu lepas sekolah mesti mau pergi sana.
1: Ya, singgah sekejap kan.
0: Okey, nanti kamu kongsikan kamu punya cerita pula menerusi topik pagi kita.

0: Menceriakan hari-harimu. Menceriakan hari-harimu. Dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tahu FM, stesen pilihan anda.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi.
3: Bersama

panduan keselamatan banjir. Ikuti pengumuman terkini melalui media masa atau tunggu arahan. Bersedia dengan beg kecemasan dan dokumen penting. Segera berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.

0: Pagi Rentak Pagi
1: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat. Sembilan 23 minit pagi waktu ini menerusi Rentak Pagi masuk di jam yang keempat edisi Rentak Pagi kita Isnin 27 Julai 2026.
2: Iya, okey. Selamat pagi kita ucapkan untuk semualah pendengar Gartau FM. Allah, di mana saja anda berada mendengarkan kami. Dan yalah, kalau kita sebut balik dengan Tawau ya ketika ini. Festival Kebudayaan Antarabangsa.
1: Yes, betul.
2: FKAT telah pun memasuki edisi yang ke-11 ya,
1: sudah.
2: Untuk tahun 2026. Jadi kalau anda tengok di apa ni, di dataran Majlis Pembenaran Tawau ketika ini, boleh tengoklah apa ni, sedang giat ya. Apa ni, dibina pentas dan juga pemasangan canopy. Jadi yalah, kita sebagai rakyat Tawau sangat berbesar hati Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau untuk tahun 2026 ini kembali lagi.
1: Betul.
2: Untuk kali ke-11 dan inilah salah satu daripada acara
1: tahunan,
2: dui tahunan
1: dan lagi pun yang ditunggu-tunggu oleh warga Tawau kan.
2: Betul?
1: Dan sekitarnya. Sebab yang dari Kuna, Sandakan, Sempurnalah Datu pun sanggup turun pergi Tawau. Ada juga yang dari KK, dari jauh pun ada sanggup turun. Semata-mata untuk memeriahkan lagi Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau yang kali ke-11 ni kan, Kayu. Dan untuk acara kemuncak pada 1 Ogos. Sabtu ini 6 petang hinggalah 11 malam. Ini acara kemuncaknya untuk perasmian Festival FKAT ni, Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau, di pentas utama. Pentas utama tu di dataran Majlis Perbandaran Tawau lah. Kalau hari ni ketibaan kan.
2: Rombongan. Hari ini saja seawal pagi tadi delegasi daripada negara Uzbekistan.
1: Uzbekistan.
2: Ini antara yang terawal lah yang telah pun tiba. Dan Uzbekistan ni antara delegasi antara delegasi jemputan selain daripada Indonesia, Kazakhstan, Sri Lanka dan juga Kemboja. Jadi untuk tahun ni kita boleh tengoklah apa ni, ada lima negara Indonesia,
1: pula.
2: Uzbekistan, Kazakhstan, Sri Lanka dan juga Kemboja lah yang telah pun mengesahkan kehadiran mereka pada Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau ini.
1: Ada yang tanya mungkin yang bila yang ada pameran rumah-rumah semua, rumah etnik, pameran ruai agensi itu pada 29. 29 tu hari Rabu, tak silap kan?
2: Ya.
1: 29 hari Rabu sehinggalah 1 Ogos sampai hari Sabtu ni. Jadi itu bertempat di Kompleks Bandar Sabindo. Ada jualan kraft tangan, merchandise FKAT, macam sebelum-sebelum ni diadakan juga. Itu dari 9 pagi hingga 11 malam.
2: Dengan bertemakan tahun ni, temanya adalah warna budaya, okey?
1: Warna budaya.
2: Jadi jangan lupalah kepada seluruh gugusan masyarakat di Pantai Timur ini, jangan lupa untuk memeriahkan lagi Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau ini yang berlangsung bermula 25 Julai sehingga 1 Ogos 2026 bertempat di dataran Majlis Perbandaran Tawau, MPT.
1: Jadi sepanjang minggu ni jalan raya mesti jam kawasan bandar untuk memeriahkan lagi FKAT. Jadi tapi bagi yang turun pun jangan lupa juga untuk kita sentiasa jaga kebersihan bandar kita.
2: Jaga kebersihan lah,
1: terutama ialah kalau ada tu acara-acara besar, di situlah sampah-sampah merata tempat kan.
2: Betul. Jadi kesedaran tu datang daripada diri kita. Kita apa ni, usahlah ataupun mengambil tanggungjawab untuk sentiasa membawa sampah dan buang di tempat yang sepatutnya.
1: Kena tunjukkan budaya, sikap yang baiklah, sebab dah lah ada lima negara kan datang.
2: Lima negara kan, delegasi daripada lima negara ni datang. Jadi kita tunjukkanlah.
1: Tunjukkan
2: hospitality kita.
1: Yes. Okay, itu pasal FCAT. Kawan jangan lupa respon.
2: Yeah.
1: Kita punya topik pagi ni.
2: Betul.
1: Ini senang jawab kita tanya ni. Kamu ni tim e-book ke ataupun buku fizikal? Kalau susah-susah mau jawab pun, saya suka baca majalah. Cukuplah tu. Saya kan bang. Kakak, saya masih lagi beli surat kabar. Bukan apa, ada projek anak. Bukan untuk baca. Ada yang begitu. Susah sudah kita cari surat kabar sekarang ni, Kayu.
2: Surat kabar ni ada tempat-tempat tertentu.
1: Ada tertentu je, betul.
2: Tempat tertentu yang jual.
1: Yes.
2: Dan terutama sekali kepada golongan veteran yang masih lagi bergantung kepada apa ni, akhbar.
1: Akhbar ni.
2: Sebagai bacaan ataupun dapatkan maklumat.
1: Betul. Tapi kalau saya pun sempat lagi memang suka baca surat kabar. Sebab di situ ada boleh beli ringtone.
2: Ya, dulu-dulu.
1: Dulu-dulu. Dan ada lirik lagu di situ. Dan saya ingat macam yang satu hari ni di TV apa yang disiarkan.
2: Yang dulu TV 1, TV
1: 1, TV 2.
2: Dan seterusnya lah.
1: Yes, betul. Sepanjang hari apa dia punya. Betul.
2: Oh, ada Dragon Ball.
1: Maklum lah, dulu internet belum lagi meluas.
2: Ya, kesian banget.
1: Kan.
2: Dulu kau mau internet, paksa kau pergi saber kafe.
1: Pergi saber kafe lagi, kan?
2: Sekarang Nadi sudah ada.
1: Betul.
2: Dekat setiap kampung ada Nadi.
1: Kadang-kadang
2: anak kita nak dapatkan akses apa ni, perkhidmatan internet. Nadi ada.
1: Nadi. Itulah kan. Itulah dia apa ni, selaras dengan peredaran masa ni pun semakin maju. Makin moden. Itulah yang lama-lama ni susah sudah kita mau tengok. Kan? Okey, sekitar nanti kita akan bersama menerusi bisik selebriti.
2: Yep.
1: Lagu hiburan dulu bersama dengan Bunga dan juga Lukman Podolski, Pilihanmu.
2: Anda sedang mendengarkan
1: Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung. Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.
2: Sembilan 33 minit pagi waktu ini kita bawakan lagi menerusi Bisik Celebrity kita pagi ini. Ya, ni kita nak ucapkan tahniah lah kepada Ewa Crystal. Tahniah disebabkan bergelar bapa.
3: Tahniah.
2: Yang mana aku vokalis kumpulan Crystal Ewal Ismail kini bergelar bapa selepas menimang cahaya mata sulung, iaitu seorang wanita seorang baby girl. Ya, bayi perempuan yang diberikan nama Ivy Sofia. Jadi berita gembira itu dikongsikan oleh Ewal ataupun nama sebenar beliau Iqbal Hafiz Ismail pada satu hantaran foto yang dimuat naik menerusi Instagram beliau dengan kata-kata indah seorang bapa buat anaknya. Katanya, "Saya adalah lelaki pertama yang memandang awak. Saya juga lelaki pertama yang mencium, memeluk dan memegang awak dalam pelukan hangat ini." Dari segi dari detik pertama tu, tanpa sedar awak sudah mengubah seluruh dunia saya. Tiada harta yang dapat dibandingkan dengan senyuman manis awak. Tiada pencapaian lebih bermakna daripada melihat awak membesar menjadi seorang wanita yang baik, kuat dan juga bahagia. Ewal yang juga merupakan anak pada bekas vokalis Wings, Mel,
3: ya.
2: Dia maklumkan dan mungkin tidak menjanjikan kehidupan sempurna buat anaknya, tapi sentiasalah bersedia menjadi tempat selamat untuk berlindung. Begitulah kan. Meskipun dia tidak berkongsi secara terperinci kelahiran cahaya mata itu, namun Ewal menggambarkan rasa syukur yang tidak terhingga dirasai sesudah bergelar seorang bapa. Selain tanggung jawab suami digalas, dan Ewal pun kalau kita tahu dia mendirikan rumah tangga dengan wanita pilihannya, Nelly, pada 26 April 2024 dan dalam majlis pernikahan yang berlangsung di Shah Alam, Selangor. Itulah tahniah sekali lagi lah.
3: Tahniah.
2: Ucapkan tu Ewal yang baru je bergelar bapa, yang pilih nama anak pun sedap, nama anak yang cantik, nama Ivy Sofia.
3: Ini rezeki lah yang Allah berikan.
2: Betul.
3: Mudah-mudahan dengan kehadiran cahaya mata ni merapatkan lagi lah hubungan ya, dan seterusnya digunakanlah sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah.
2: Betul. Jadi tahniah sekali lagi untuk Ewal. Semoga baby girl membesar dengan
3: sihat walafiat,
2: dengan menjadi anak yang soleha, bijak, sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Insya-Allah.
2: Kan? Tahniah sekali lagi untuk Ewal dan juga untuk bapa-bapa lah di luar sana ya. Mungkin yang hari ni kah, kemarin kah, kan? Mungkin dalam perjalanan juga antara isteri pergi hospital sudah, mau bersalin sudah kah, kan? Tahniah juga kita ucapkan. Semoga menjadi itulah ibu bapa yang apa?
3: Penyeri dan
2: penyeri.
3: Semoga anak tu sebagai penyeri lah untuk keluarga kan.
2: Betul. Okey lah, itu kita bawakan menerusi Bisik Celebrity. Lagu Ewal Stuck. Kita bawakan dalam Bisik Celebrity.

0: tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu. Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik. Bisik. Selebriti.
2: Sekali gagal, tidak akan selamanya gagal. Jika kita jatuh, bangkitlah kembali dari kegagalan. Hai, saya Iwa Crystal. Teruskan melayan Tawau FM. Pilihan anda.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riuh suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hai, Facebook, Instagram dan Twitter Tawau FM. Stay back dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda.
5: This is your radio.

0: pagi, Isnin hingga Jumaat.
1: Ya, lagu Ibran bersama dengan Lady Gaga dengan lagu Bad Romance. 9.51 minit pagi waktu ini.
2: Iya. Okay.
1: Kita bacakan respon daripada kawan kita. Bukan respon lah.
2: Sapaan.
1: Oh, ada juga responnya. Sis Murni. Assalamualaikum Dijan dan Kayum. Kalau buat membaca memang minat. Apalagi kalau novel sanggup tak tidur. Selagi belum habis cerita dalam novel. Selama ada handphone, tengok di e-book sejak lah.
2: Selama ada handphone ni e-book sejak
1: lah. Iya, betul. Tengok begitu. Di e-book sejak. Sekarang ni pun kalau macam novel pun orang lebih suka mungkin yang terus cerita buat movie, drama.
2: Yeah.
1: Kalau untuk membaca tu mungkin kurang kan?
2: Ya, betul. Ayolah, e-book lah, betul lah. E-book ni sekarang ni sangat-sangat dominan lah. Lagi satu, kalau kita mau beli e-book tu kan, oi, murahnya.
1: Murah
2: aja. 60 sen, 50 sen.
1: Betul.
2: Dan dia apa ni, kirim secara digital lah. Berusia apa ni, apa ni, menggunakan apa ni, PDF ke apa-apa sih lah. Jadi sangat-sangat senang dan mudah lah untuk diakses. Kita
1: betul.
2: Tengok bacaan macam-macam komik. Ada pilih sih, aku mau komik ke.
1: Banyak soal kategori, tinggal klik je situ.
2: Ya, tinggal klik saja. Boleh sudah kita baca.
1: Betul. Sebab kalau yang macam buku secara fizikal ni pula, setiap buku dia nak akan satu kali kasih sama. Memang dia lain-lain. Betul. Ini kalau ni buku tentang resepi, masakan. Satu lagi buku mungkin motivasi. Dia nak campur sekali. Ya, kalau e-book dia akan campur semua dalam situ. Tinggal kita klik je mana kategori kita mau baca. Boleh sudah baca terus kan.
2: Ingat dulu buku, banyak dijual buku-buku masak-memasak dulu.
1: Yeah.
2: Ui, banyak.
1: Betul.
2: Apa ni, resepi-resepi. Tapi sekarang dah ada sudah.
1: Dah ada sudah.
2: Semua tengok YouTube.
1: Tengok YouTube, tengok TikTok, kayum, tengok Facebook.
2: Yeah.
1: Yang video-video pendek, tahu sudah, dapat sudah. Okey, ini bahan-bahannya, cara bikinnya, tahu sudah. So, mungkin itulah. Visual lagi senang kan? Orang nampak macam mana.
2: Potongnya, kalau macam kita boleh nampak tok-tok-tok.
1: Betul.
2: Kita nampak je.
1: Kan?
2: Macam ada seorang pengaruh KA. Kita boleh tengok dia banyaklah yang
1: betul.
2: Apa ni berkongsikan video masak tu kan.
1: Betul-betul. Tapi kalau yang macam dari motivasi pula, kalau buku dia lagi best. Kalau buku dia macam banyak, dia ada perkataan highlight, ada macam contoh cerita-cerita motivasi ke apa ya, motivasi, ada dia highlight benda-benda macam untuk yang motivasi tu pendek-pendek. Yang macam begitu pun saya suka baca. Kalau buku-buku motivasi dia akan ada begitu. Dia macam, kalau yang berbanding yang video-video motivasi, dia mungkin kita akan terus lupa. Tapi betul lah macam yang kawan kita pun kongsi tadi, bila yang kita baca tu, kita memang boleh ingat. Kan?
2: Yalah,
1: kalau buku fizikal ni,
2: kita bermain dengan memory.
1: Betul.
2: Jadi, yalah, begitulah.
1: Dan kalau saya pun baca buku yang mana part saya suka kan, saya ulang dulu, baca balik-balik, ulang tu dia punya part. Tapi kalau dulu saya memang minat buku English, satu author ni, Enid Blyton. Saya minat. Minat kayu. Dia dalam satu buku dia banyak cerita.
2: Betul.
1: Cerita-cerita pendek. Cerita-cerita pendek English semua. Dan cerita yang dia buat semua best-best. Di situlah saya boleh kuasai English saya. Gitu. Nah, tapi betul. Dulu macam untuk kita, untuk saya cepat belajar bahasa English ni, tengok kartun yang ada subtitle ataupun lepas tu lebih banyak membaca. Dia membaca lagi banyak, kita cepat dapat banyak ilmu. Itu saya suka baca buku tu. Dan kalau di library sekolah, saya akan mesti pinjam ini berada, dan saya sendiri beli. Buku Enid Blyton.
2: Apapun inisiatif kita kan, macam
1: betul.
2: Mana kita mau tambahkan ilmu tu. Sekarang ni ada macam-macam. Jadi kita pilih lah, sama ada kita nak gunakan e-book ataupun kita nak gunakan bahan bacaan fizikal.
1: Betul.
2: Perkara pokok, bacalah.
1: Baca. Membaca.
2: Masyarakat yang berjaya ini adalah masyarakat yang
1: membaca. Masyarakat yang membaca, betul.
2: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat semua yang bersama-sama kami
1: berusia
2: berasa orang tak pagi ini. Mudah-mudahan adalah sedikit perkongsian ilmu yang dapat kita kongsikan kepada anda.
1: Dan pertemuan kita menerusi rentak pagi pun sampai di sini saja. Selepas ini kita akan masuk di jam yang terakhir. Ada banyak lagi pengisian, ada rancangan Senda Kertas Cantik Bahasa, Tak Tahu Tanya Lami Sebi, dan juga Ayok ke Dapur untuk edisi hari ini.
2: Apapun, insyaAllah umur panjang rezeki, tekan besok lagi pada masa akan datang.
1: Betul.
2: Kami mengakhiri perjalanan kami untuk jam yang keempat ini. Sampai di sini, dan insyaAllah
1: kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye.
2: Bye.

0: Radio pilihan Anda, Tawau.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Junjung, yang bermaksud kayu atau buluh, tempat tanaman yang menjalar atau menopang. Beberapa junjung pokok pria yang ditanam oleh Rahmat sudah mula berbunga. Junjung. Seindah kata, secantik bahasa.
0: Tawau FM, pilihan.

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Ezra.
3: Eman.
2: Aku ada soalan dah ni.
3: Kenapa tu?
2: Yalah,
3: soalan apa?
2: Kadang-kadang kita ni...
3: Yalah, aku tahu hari tu kau bercuti kan, Man?
2: Itulah.
3: Kemana?
2: PKK kan.
3: Oh.
2: Ya, kalau PKK ni kan, kadang-kadang kita lalulah kawasan-kawasan yang famous dengan... makanan-makanan kawan-kawan kita yang bukan Islam lah. Yang kita tiba-tiba jalan.
3: Tahu-tahu tu. Di mana tu? Dia antara kawasan. Kawasan sebelah sana lah kan. Yeah. Di sebelah sana. Jadi?
2: Jadi... Yalah, kita tahulah kadang
3: memang terhidu lah kan. Kalau bakar-bakar lah ni kan memang terhidu.
2: Macam kalau kau bakar sayap bah kan, dia punya hidu-hiduan tu kan macam gitulah. Jadi kita terhidu lah maksudnya.
3: Ya, terhidu baunya tu kan.
2: Jadi haram kan tu ya.
3: Ya, terhidu.
2: Macam mana tu kalau terhidu masakan-masakan
3: belum termakan tapi ya, terhidu.
1: Dia termakan.
3: Ya, ter.
1: Ter oh, makan. Kalau... Bukannya kau sengaja makan.
3: Ya, ter.
1: Terhidu makan.
3: Dia melalui. Tidak ada tempat lain sudah dia lalu.
2: Sebab lampu berekon kan, jadi kita mengudara dari luar bah.
1: Udara luar kan, panas-panas kan.
3: Baru kau situ kan sejuk.
1: Okey, kalau terhidu sebenarnya tidaklah haram.
2: Oh,
1: kan. Tetapi perlu dielakkan. Perlu kita elak. Kalau ada tempat untuk kita mengelak, perlu kita elak. Sebab apa? Wap air daripada masakan ataupun yang bakar kan, dia ada wap-wapnya kan, naik itu kan. Maka daripada apa?
2: Wap
1: contoh wap tu yang
3: jadi air.
1: Air kan?
3: Ya,
1: air
3: betul.
1: Jadi air tu yang jadi najis sebenarnya. Air tu kan dia ada dia punya ni kan, wap-wapnya.
3: Kalau terkena
1: dengan
3: tu,
1: betul, kalau terkena dengan kita punya baju, dia akan jadi najis. Tak boleh kita bawa solat, tak boleh kita ini. Maka itu perlu kita elakkan. Tapi kalau sekadar terhidu dari jauh kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kau suka menghidu, suka menghidu
3: sengaja.
1: Pancingan saya terhidu.
3: Rupanya sedap bau.
1: Itu masalah. Ilmu baru juga kan.
2: Iya, betul-betul juga.
1: Jadi perlulah kita sentiasa hati-hati lah kan. Lagi-lagi melibatkan pakaian jenis dalam solat kan. Jadi kita semain-semain saya rupanya nak terima sebab ada najis
2: percikan,
1: yang
2: berkat. Percikan.
1: Nah, percikan-percikan air. Air-air bab satu tu.
2: Dekat Teza.
3: Man, jangan kau cium-cium suka-suka ya.
0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
5: Runut Bunyi Drama atau Film.

0: Irama Malaysia.
1: Nada Da'wah.

Semuanya di Tawa FM, pilihan Anda.

0: Aset Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
2: Yuk ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Ayo ke dapur.
5: Ayo ke dapur siapa hari ini bersama dengan Azza dan juga Wanji. Assalamualaikum Azza.
6: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, hai Wan.
5: Pagi, hai Azza.
6: Sehat hari ini, Wan?
5: Alhamdulillah, ya. Sehat. Azza macam mana?
6: Mestilah sehat sebab kita mau belajar masak-masak ni kan?
5: Betul, mestilah semua masak kan?
6: Betul, jadi kena ada tenaga.
5: Betul.
6: Jadi hari ini kita sambung lagi masakan yang kita ada resipi-resipi lagi dikongsikan untuk minggu ini. Jadi minggu ini kita bersama dengan siapa, Wan?
5: Minggu ini kita bersama dengan rakan pendengar kita dari Sempurna.
6: Ya, betul. Dan rakan pendengar kita ni sebenarnya dia ni berniagawan.
5: Oh, berniaga.
6: Berniaga. Dia berjualan macam sayur-sayuran, buah, campur lah. Jadi kita bersama dengan Nisha Elisha di Sempurna.
5: Sempurna. Dan beliau juga beliau akan berkongsikan lah 5 resepi.
6: Betul.
5: Untuk setiap hari. Satu hari satu resepi.
6: Ya.
5: Untuk minggu ini. Dan untuk resepi hari ni, Azza.
6: Ya, kita akan kita akan masak ikan basong lah.
5: Ikan basong. Oh, ya, sedapnya.
6: Ikan selayang.
5: Kalau kita, apa ni, ikan basong ni kita goreng.
6: Kan? Buat lasa. Masa,
5: macam-macam lah. Masak ampap.
6: Ampap.
5: Aduh. Beliuk.
6: Dia kalau ampap ni, dia ngam dengan ambuyat. Tapi itu di sebelah pantai barat.
5: Pantai barat.
6: Ambuyat. Kalau di sini ni, dia apa? Keburung.
5: Keburung.
6: Tapi kalau di sini, dia punya style makan, dia campur sekali kan?
5: Campur sekali.
6: Semua dalam tu.
5: Ada
6: dalam
5: juga sebenarnya lah, ada
6: asing.
5: Yang makan ambuyat di sini sebenarnya.
6: Ada jugalah.
5: Ada jugalah.
6: Macam saya lah juga.
5: Juga lah.
6: Wan pandai makan ambuyat.
5: Pandai juga lah.
6: Pandai juga.
5: Mula-mula makan tu macam rasa macam tak boleh masuk.
6: Ya kan? Tapi bila kan mustahil lah. Ada Brunei kawan.
5: Ada.
6: Hai, mustahil lah kan nak pandai makan ambuyat.
5: Saya berkerapak kan.
6: Berkerapak.
5: Awak tahu dapur.
6: Okeylah Wan, kita lupakan masalah ambuyat. Tapi hari ini kita makan, kita akan belajar masakan ikan basong, masak ikan kunyit. Sebenarnya Nisha ni berbangsa Suluk. Jadi mungkin ada mungkin ada kelainan sikit secara style.
5: Betul.
6: Jadi kita akan belajar bersama dengan Nisha dari Sempurna untuk resepi yang pertama,
5: ikan basong masak kunyit.
6: Silakan.
7: Assalamualaikum buat semua pendengar setia Tawa FM pilihan anda. Hai, Nisha di sini. Resepi yang Nisha ingin kongsikan, ikan basong masak kunyit. Bahan-bahan yang kita perlukan, 10 ekor ikan basong bersaiz kecil, 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, 1 biji bawang besar, 2 biji tomato, 1 batang serai, serbuk kunyit dan asam jawa. Cara-cara penyediaannya pula, bersihkan ikan, tumbuk bawang putih sampai hancur, bawang merah, bawang besar, tomato dipotong-potong kecil. Cara-cara memasaknya pula mudah saja. Masukkan ikan, masukkan serai, bawang putih, bawang merah, bawang besar, tomato, serbuk kunyit dan asam jawa. Tambahkan sedikit minyak. Masak dengan api sederhana. Bila dah naik bau, tambahkan sedikit air. Tambahkan juga garam dan penambah rasa. Masaklah sampai isi ikan lembut. Siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.
5: Aha, itu dia tadi resepi daripada Nisha, ikan basong masak kunyit.
6: Sebenarnya mudah saja kan. Kalau masak-masak rebus, masak kunyit ni dia mudah saja, Wan.
5: Betul.
6: Yang penting ada kunyit.
5: Kalau tidak, bukan masak kunyit.
6: Jadi mudah saja. Tapi sebenarnya kalau macam kita ni, kalau di tahun memang suka yang masak-masak macam ni lah kan.
5: Ini kalau orang kata masakan kampung.
6: Ya, mudah dan lepas tu memang makanan sehat.
5: Aduh Azhar, janganlah beliur sudah ni.
6: Sekejap ya Nisha. Kita datang ke rumah. Gitu jauh daripada Tawau ya ke Sempurna kan.
5: Itu jauh lebih juga.
6: Apapun, terima kasih Nisha. Dan esok kita akan bersama dengan Nisha lagi, Wan. Untuk resepi yang
5: resepi
6: kedua
5: lagi. Satu resepi lagi yang katanya kali ni masih lagi masakan berat.
6: Iya.
5: Dan
6: sup-sup lah.
5: Sup-sup.
6: Ini memang terkenal dengan etnik Suluk.
5: Etnik Suluk memang terkenal dengan masakan ni.
6: Ya.
5: Kalau mau tahu masakan apa, kita tunggu untuk esok pula menerusi Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini.
6: Ya, sampai kita jumpa lagi.
5: Selamat mencuba.
6: Bye.
4: Ayuk ke Dapur. Ayuk ke Dapur.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Princess. Kini, siaran Tower FM. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
0: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
0: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. Radio, pilihan anda. Tawau FM.

0: Tawau
1: FM. Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

11 pagi hingga 3 petang, anda akan berteman dengan kami menerusi segmen Syok Layan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam hari Isnin untuk semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga kepada anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Kembali lagi kita bersama-sama di ruang udara Tawau FM menerusi segmen Syok Layan untuk edisi hari ini 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Anda berteman dengan saya Muhammad Safwan Junid aka Wanje sehingga ke pukul 3 petang nanti. Harapkan semuanya baik-baik saja hari ini dan terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadikan kami sebagai radio nombor satu pilihan anda macam saya katakan semalam. Dan apapun, terima kasih juga kepada duo kita pagi tadi menerusi rentak pagi iaitu DJ N dan juga DJ Kayom yang telah pun menemani anda sampailah ke pukul 10 pagi tadi. Dan seperti biasa, jam ini kita akan berkongsikan info-info serta info kemudian ya. Kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu Kuasa Dua sekitar 11.30 minit pagi. Kemudian kita ada Formula Kak Gojes dan insyaAllah kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di Zon 3 dan juga Zon 4. Cuaca hari ini memang redup manjuah gitu kan. Ada yang kawasan mengalami hujan renyai-renyai dan ada kawasan yang hanya mengalami mendung-mendung biasa saja. Apapun, dalam cuaca begini kita harus sentiasa berwaspada juga ya dengan keadaan sekeliling kita. Dan bagi anda yang bekerja, kalau rasa mengantuk ketika ini, cuba alihkan rasa mengantuk anda itu dengan melakukan macam-macam aktiviti lain. Contoh, kalau di pejabat tu boleh buat regangan-regangan sikit, boleh buat lompat bintang sikit supaya hilang rasa mengantuk tu, ataupun kalau mahu minum kopi tanpa gula. Itu paling mantap supaya ada rasa macam oh aku segar sudah. Okey, kita akan teruskan lagi hiburan dan kita akan mulakan hiburan Syok Layan pagi ini bersama-sama dengan lagu dari 4 Minute. Ini dia, music untuk anda Syok Layan.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: akan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan Anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Ya, penyanyi Farel Prayoga terbaharu di Tawau FM. Lagu berjudul Gadis Melayu yang dicipta dan ditulis liriknya oleh Alif Wahab. Okey, lagu terbaru di Tawau FM baru saja menghiburkan anda 11.19 minit pagi ketika ini. Baik, selamat pagi pada anda yang baru saja bersama dengan kami. Jangan lupa titip-titipkan salam, dedikasi dan ucapan anda menerusi WhatsApp Tawau FM dan juga Facebook rasmi Tawau FM. Bagi anda yang terlupa ataupun belum lagi save nombor kami, simpan di telefon bimbit anda sekarang 019-490-3838 dan di Facebook rasmi Tawau FM. Stay sane, pilihan anda. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dia, Runut Bunyi Bagi Hati Malaya Hati.

0: Kalau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: Syok Layan.
1: Syok Layan.
0: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
2: Ya, Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang. Waktu sekarang sudah pun 11.29 minit pagi. Tandi ada telah pun berhibur bersama-sama dengan lagu Jaga-jaga-jaga-jaga Kereta Malam dari LV Sekaiseh membawa kita ke 11.29 minit pagi ketika ini. Baiklah, hari ini tanggal 27 bulan 7, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan baru, bulan kemerdekaan, iaitu bulan 8 kan, bulan Ogos. Jadi sekarang ni boleh sudah prepare pergi cari bendera, okey, bendera yang boleh diletakkan di kenderaan, bendera yang boleh diletakkan di rumah-rumah anda, dikibarkan di rumah anda ataupun menghiasi pejabat-pejabat anda kan. Jadi sekarang ni boleh sudah anda pergi cari-cari bendera dan anda boleh pergi ke laman sesawang Merdeka 360 ya, untuk anda melihat spesifikasi pemasangan bendera yang betul, dan anda juga boleh pergi ke laman Facebook kami untuk melihat cara-cara pemasangan bendera dengan betul. Okey, pejabat penerangan pun ada juga memberikan diagram cara-cara untuk pemasangan bendera yang betul. Kerana berbeza sebenarnya, tahu kalau fishtail tu macam mana pemasangannya, ada bendera yang boleh anda pasang menegak, ada bendera yang perlu dan wajib dipasang secara melintang. Okey, jangan bendera yang pasang melintang tu kamu pergi pula kasih menegak. Itu adalah satu kesalahan pemasangan bendera. Okay? Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan pagi ini bersama-sama dengan lagu-lagu Kuasa 2. Ayuh kita sama-sama berhibur dengan lagu dari Misha Omar.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Syah.
1: Ya, itu dia tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan kami, Cik ataupun Misha Omar, yang mana lagu-lagu tersebut merupakan antara runut yang terdapat dalam album sulung Misha yang berjudul Misha, dikeluarkan pada tahun 2002. Lagu kedua tadi berjudul Halaman Cinta yang dicipta oleh Adnan Abu Hassan, lirik yang ditulis oleh Muharis Yaakob. Manakala lagu pertama tadi, Semoga Abadi, yang dicipta oleh ATM dan juga Imaniar Nur Said, liriknya ditulis oleh Josie Hitijah Hubesi. Okay, baru saja menghiburkan anda menerusi lagu-lagu Kuasa 2. Ayuh, kita dengarkan pula ini perkongsian oleh Kak Gojes, macam mana untuk menguruskan badan.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes, yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Pula dari tadi naik turun, naik turun atas penimbang tu, ingat boleh turun ke berat badan? Sekejap naik, sekejap turun dari penimbang.
3: Anu kak, macam berat betul dalam badanku kak.
2: Tidak rosak ke tu penimbang tu?
3: Terlampau lah kak, bukannya beratku 700 kilo.
2: Ada bapa tua dia ni bulat, mau kasih kurus badan ataupun turunkan berat badan ni.
3: Macam mana kak?
2: Ada petua dia. Okey, ni kak Gojas mau kongsikan ni. Petua aha, dia senang je pun. Acaranya, sediakan 2 biji limau nipis. Ha, kalau tiada limau nipis, limau kasturi pun boleh.
3: Oh, boleh.
2: Boleh. Lepas tu kita perah airnya tu ke dalam gelas yang berisi air sejuk. Lepas tu kita masukkan dalam peti sejuk. Ha, kasih sejuk lagi.
3: Oh. Ha,
2: lepas tu air ni kita boleh minum setiap pagi. Ha, sebelum makan tengah hari pun boleh. Masa makan malam pun boleh. Ha, oh. Jadi maksudnya minum air perahan limau nipis atau limau kasturi tu yang sejuk, esok pagi bangun-bangun dari tidur bolehlah minum terus.
3: Yalah kak, saya buat dulu.
2: Okey, okay, pergi buat dulu, pergi buat dulu. Sudah-sudahlah timbang berat tu.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawa FM.

0: دوال أف أم ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Pagi Zon 3 Lahad Datu Silabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan Bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, fardu asar 3.37 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.38 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan Bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, fardu asar 3.40 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ya, Tower FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 11.55 minit pagi. Seketika saja lagi kita akan beralih ke jam yang kedua, Syok Layan, untuk kita berhibur menerusi Zon Janji Rock. Dan insyaAllah kita akan turut bersiaran langsung nanti di TikTok Tower FM. Jadi nanti-nantikan kawan-kawan kita di TikTok. Okey, bersama dengan kita nanti selepas waktu solat fardu zuhur nanti ya. Rakan-rakan kita yang lain terus kirimkan salam dan ucapan anda. Sekali lagi menerusi WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Ada post saya telah muat naik di sana tadi, jadi boleh tinggalkan ucapan anda, komen anda dan juga dedikasi anda di ruang yang disediakan. Baik, teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu terbaru Amar Haikal, Gila Bayang.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Wow FM stesen pilihan anda. 12:09 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat kembali bersama dengan kami jam yang kedua Syok Layan. Anda masih lagi bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J. Dan kita sudah beralih ke jam yang kedua ini untuk kita berhibur menerusi Zon Janji Rock di Tawau FM. Hiburan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa bakal berkumandang menghiburkan anda sehingga ke pukul 2:30 minit petang. Kalau saya tengok tadi seketika di luar, cuaca hari ini alhamdulillah untuk ketika ini panas ya. Panas dan bagi anda yang menjemur kain tu insyaallah boleh keringlah kain-kain anda tu kan. Tapi banyak alternatif sebenarnya anda boleh gunakan untuk menjemur kain. Okey, anda boleh jemur dalam rumah tetapi bila anda cuci dia gunakan, anda boleh gunakan bahan-bahan yang mesra dengan keadaan di dalam rumah supaya tidak ada berkulat. Okey, apa lagi tidak ada masalah pada baju berkenaan. Nanti biasanya kalau kita jemur dalam rumah dia akan ada kulapuknya, ada kulatnya, jadi itu sangat-sangat tidak menyenangkan untuk suri rumah lah kan. Jadi gunakan bahan yang sesuai. Banyak produk di pasaran yang boleh digunakan untuk mencuci baju supaya kalau anda jemur di dalam rumah pun tidak ada masalah, okay? Dan mungkin ada juga kawasan-kawasan tertentu yang ketika ini mendung-mendung, tidak mesra untuk mengeringkan baju. Tetapi kalau tidak dapat anda jemur dalam rumah, anda boleh pergi ke dobi. Ya, banyak dobi sekarang ni. Dobi di Tawau ni saja tumbuh bagai cedawan selepas hujan. Memang sangat-sangat banyak dan ini merupakan satu kemudahan yang dapat memudahkan suri rumah, okay? Membantu suri rumah untuk menyelesaikan masalah baju yang tidak kering. Kadang-kadang mencuci baju pun boleh di luar sekali untuk keringkan. Apapun nanti kita akan kongsikan banyak info bermula jam ini sehingga ke pukul 2:30, sehingga ke pukul 3 petang nanti. Dan ada yang lain boleh terus kirimkan ucapan dan salam anda. Ada rakan kita Nisha, Jihad, Sam Gromox, Juharis. Okey, Juharis tadi pagi. Di Facebook ada Siti Kasih Ahmad. Jadi anda boleh kirimkan salam ucapan anda di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station Pilihan Anda. Baiklah, sedara waktu sekarang sudah pun 12:11 minit tengah hari. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi waktunya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah 12:15 minit tengah hari, dan untuk zon 4 Tawau Barat waktu solat fardu zuhur 12:18 minit tengah hari. Setia bersama dengan kami di Tawau FM Station Pilihan Anda. InsyaAllah kembali selepas waktu solat fardu zuhur nanti, insyaAllah kita akan ber-TikTok bersama-sama siaran TikTok Tawau FM.

0: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawar FM, pilihan anda.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.40 minit petang. Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang budiman, banyak persoalan yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi ialah, wahai Muhammad, apakah Tuhan engkau tidak mengetahui kami duduk bersama engkau? Kami mengemukakan pertanyaan dan pembuktian, lalu dia mengajar engkau agar kami dapat mengalah. Dapatkah Tuhanmu memberitahu engkau tentang apa yang akan terjadi kepada kami apabila kami tidak mahu mempercayai apa yang engkau sampaikan? Kumpulan Quraisy tersebut terus mengajukan berbagai-bagai pertanyaan dan persoalan, sindiran dan juga ancaman-ancaman. Kami sudah tahu dari satu berita bahwa yang mengajar engkau ini seorang lelaki dari Yaman bernama Rahman. Kami tidak akan percaya padanya selama-lamanya. Kami sudah mengingatkan kepada engkau mengenai ketidaksukaan kami di atas perbuatan engkau, wahai Muhammad, dan kami bersungguh-sungguh demi Allah tidak akan membiarkan engkau mengembangkan ajaran-ajaran engkau itu. Demikian mereka mengancam. Sementara itu, ada pula yang berkata mereka menyembah malaikat kerana ia anak gadis Allah. Demikianlah bermula perbicaraan mereka untuk memujuk Nabi seperti mana yang dikemukakan oleh Utsbah dahulu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Aku bukanlah seperti yang kamu katakan. Aku bukan inginkan harta. Aku bukan inginkan kedudukan atau kekuasaan. Tetapi Allah mengangkat aku sebagai Rasul dan menurunkan kitab kepadaku. Allah perintahkan kepadaku menyampaikan berita yang menyenangkan dan berita yang menakutkan. Aku sampaikan risalah Tuhanku dan aku berikan nasihat kepada kamu sekalian. Jika kamu menerimanya, adalah keuntungan bagimu di dunia dan di akhirat. Dan jika kamu menolaknya, aku sabar mengangkat perintah Allah sampai datang wahyu dari Allah di antara kamu dan aku Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas sekali. Setelah mereka mendengar jawaban yang begitu tegas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak juga berpuas hati dan mereka pun mengajukan berbagai-bagai persoalan dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, jawaban yang sama juga diberikan. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan ke

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Janji Rock Tawau FM, stesen pilihan ada 12.37 minit tengah hari sudah ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, salam Isnin untuk anda yang kembali bersiaran bersama dengan kami menerusi Zon Janji Rock jam yang kedua Syok Layan 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Dan kita juga kini sudah bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang terus masuk. Okey. Di live TikTok, kita ada EY, Haziq Naufal, Majdiah Muhammad, Pakcik Manis, Kak Sum Aslim. Terima kasih banyak-banyak. Pakcik Manis katanya, Assalamualaikum DJ 1J. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan kami sambil makan tengah hari ketika ini. Selamat makan tengah hari kami ucapkan kepada anda dan terus melayan lagu-lagu rock menerusi Zon Janji Rock di Tawau FM. Baik, sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya, kita ingin kongsikan kepada anda. Okey, ini mungkin berkesan sebenarnya. Kalau ada dengar sekarang, mungkin esok pagi boleh cuba petua ini ya. Mata sembab waktu pagi. Ada yang kata kau guna produk ini, kau guna produk itu, tapi tidak berkesan juga. Tapi mungkin anda boleh cuba petua yang dikongsikan ini oleh Public Health Malaysia ya. Iaitu cuba tekap dengan sudu sejuk. Biasanya kita bangun pagi, kita nampak bau mata tu bengkak nampaknya. Lepas tu, muka kita pun nampak macam terlampau letih. Tapi cukup tidur sebenarnya. Okey, dan baru bangun. Jadi caranya untuk mengurangkan sembab mata pada waktu pagi, anda boleh ambil dua sudu, lepas tu sejukkan dalam peti sejuk malam sebelum tu lah ya. Kemudian pada esok pagi cuba tekap perlahan pada kawasan bawah mata selama beberapa minit. Okey, suhu sejuk yang mengalir di sudu berkenaan boleh menyebabkan salur darah kecil mengecut buat sementara, dan ia juga boleh membantu mengurangkan pengumpulan cecair pada tisu sekitar mata, dan hasilnya bengkak mungkin nampak sedikit surut dan mata terasa lebih segar, dan ia juga lebih sesuai untuk bengkak ringan akibat kurang tidur ataupun lepas menangis ada rasa macam malunya aku mau keluar. Boleh juga guna tips ini, ataupun bila anda makan makanan tinggi garam pun boleh juga digunakan tips ini selain daripada pengumpulan cecair pada waktu tidur. Tetapi jangan terlalu sudu tersebut jangan terlalu beku ya, jangan beku-beku terus keluarkan, letak pada mata, terletak pada kulit. Okey, kalau terlalu sejuk balut nipis, dan jangan tekan pada bahagian berbola mata. Tips ini sebenarnya untuk kelegaan sementara saja. Okey, kalau mata kekal bengkak berpanjangan, ia berlaku pada sebelah mata atau sakit merah ataupun penglihatan terganggu, itu tanda-tanda anda perlu dapatkan pemeriksaan ya. Okey, itu dikongsikan kalau mata sembab pada waktu pagi, cuba tekap sudu sejuk pada bahagian mata anda. Okey, baik, kita ingin menyapa rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Di WhatsApp kita ada Sam Kromox, hadir ketua, katanya assalamualaikum. Dia siap bagi apa ni, macam biasa batu dua sana di bengkel. Salam untuk Melissa Ren, Nur Jero, Aida, Raima Ima, Culik Sudik Steko, semua rakan dan geng bengkel family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ 1J. Ngam dengan suasana kena mangga apple besar. Mangga apple, saya sangka jambu. Dia bagi dalam WhatsApp ya. Macam lain keadaan langit kita ni katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dikirimkan 10.48 pagi tadi. Okay, mangga apple. Wow, sedap. Tapi tengok sekarang cuaca alhamdulillah macam cerah sedikit ya. Di Facebook kita ada Siti Kasih Ahmad. Assalamualaikum DJ. Saya kat Siti, jiran sebelah. Di Kemaskar ya. Selamat tengah hari semua. Semoga dipermudah segala urusan. Untuk Mr. Osman, semoga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati di jalan. Good luck untuk anak-anak yang ambil peperiksaan percubaan SPM bermula hari ini. Oh, okey, hari ini percubaan SPM ya. Semoga Nur Indah tenang menjawab exam. Untuk kawan-kawan di Skill Lab, Al, Emma, Ayu, Eja, Kak Sam, Kak Mina dan Kak Yasir juga, good luck untuk final exam. Untuk Cikgu Boy, jangan jemu mengajar kami. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Kak Siti Kasih Ahmad. Di TikTok kita ada Kamaria Kadir, assalamualaikum DJ, ceria selalu. Juga ada EY, okay, terima kasih. Kak Sum, assalamualaikum DJ 1J, rock steady, happy Monday. Terima kasih. Baik, kita akan terus dengarkan berhibur dengan lagu rock permintaan rakan kita tadi, Pakcik Manis. Ini dia Khalifah, Cikgu Ayu.

Ada yang ada rakan kita di TikTok, dia kata mewah kan? Mewah bukan, Mei Hua. Okay, nama seorang Cina, wanita Cina ya. Tapi lagu tadi merupakan lagu yang dipetik dari album Evolusi 92. Lagu yang dicipta oleh Afzai Nizam Ismail dan lirik yang ditulis oleh Ikhtiman Ismail merupakan lagu yang didendangkan oleh kumpulan Evolusi, sebuah lagi kumpulan rock yang jarang-jarang kita dengar namanya. Tapi kalau peminat-peminat lagu rock 80-an, 90-an pasti akan mengenali kumpulan Evolusi tersebut dengan judul lagunya Mei Hua. Baiklah, 12.53 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih itu J. Arifan Zia Kundasang hadir lagi katanya. Okey, Mus Cherry, terima kasih. CEO menyamar. Haikal Kalabakan Tawau hadir support katanya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Terus tap-tap like, okey, dan terus bersama dengan kami. Kalau ada lagu rock yang anda ingin dengarkan, boleh minta di TikTok pun boleh juga. Okey, dan yang lain terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station, pilihan anda. Menanti anda selepas ini pukul 1 tengah hari adalah utama 1 tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media. Kita berhibur lagi bersama-sama dengan lagu dari Dato' Amy, Pawana, untuk anda. Janji Rock.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Tak tertahan.

0: Janji Rock di Tawa FM, pilihan anda.
1: Tawa FM, stesen pilihan anda. Kembali bersama dengan Wan J di sini untuk segmen syoknya, syok layan ya, untuk jam yang ketiga dan juga jam yang kedua untuk Janji Rock. Adit, anda tadi telah pun berhibur bersama-sama dengan lagu dari Scorpions, Wind of Change, yang diminta oleh rakan kita Kak Sum di TikTok Tawa FM. Baiklah, ingin maklumkan jugalah, mungkin ramai yang belum mengetahui bahawa Muhammad Ali Kasdan, atlet kita untuk angkat berat, telah pun menyumbangkan satu pingat emas. Pingat emas yang pertama untuk negara kita bersempena dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tanya diucapkan untuk pasukan atlet angkat berat ya. Dan emas kedua pula diraih menerusi Muhammad Aznil untuk kategori yang berbeza. Wah, ini merupakan dua emas. Mudah-mudahan ini menjadi pencetus kepada emas, banyak lagi emas diperoleh oleh kontingen negara kita menerusi Commonwealth Games 2026 Glasgow. Okey, apapun, kepada rakan-rakan kita yang lain, ada yang ada di TikTok, ada yang di WhatsApp, okey, boleh terus kirimkan salam dan ucapan anda ya. Macam ada rakan kita di WhatsApp, ada Jihan Bakar. Assalamualaikum DJ Wan J, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat bertugas. Untuk sahabatku, selamat pagi, jom layan Tawa FM bersama Wan J. Terima kasih. Juga ada Jarum Emas. Okey, nanti kita akan bacakan panjang sikit Jarum Emas punya ucapan ni. Kita akan bacakan selepas berita Sabah FM 1.30 minit tengah hari nanti. Teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Hidayu, Cinta Kenangan Cinta Silam, lagu yang diminta oleh Most di TikTok Tawa FM.

0: Gokasi Rock.
1: Ya, Gokasi Rock di Janji Rock Tower FM stesen pilihan anda. 1.39 minit tengah hari sudah ketika ini. Ya. Masih lagi bertemankan Wan J di sini. Masih lagi berada di jam yang ketiga Syok Layan dan juga jam yang kedua untuk Janji Rock Tower FM. Baik, kita akan bacakan berita. Berita lah pula. Kita akan bacakan ucapan-ucapan daripada rakan pendengar-pendengar kita. Di WhatsApp kita ada Nishah Elisha dari Sempurna. Waalaikumsalam. Hai, hai Wan J, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Lokasi sekarang di rumah saja ni sambil layan Tawau FM. Info cuaca sekarang panas saja ni. Salam Syok Layan, Janji Rock untuk semua keluarga Nishah. Rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM mantabah. Bertemankan DJ Wan J dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Terima kasih juga Nishah Elisha. Juga Daimah dari Tamaria. Miau-miau, salam untuk semua pendengar Tawau FM. Tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Kak Mami John, Mr. Tora and Friend, Izlan, Emma, semua yang kenal atau tidak, dengan ucapan selamat tengah hari. Salam Isnin, pastikan Tawau FM berada teman anda selalu. Terima kasih. Dan juga ada Salim Isa Salasaini. Assalamualaikum Wan J, apa khabar? Salam Syok Layan, Janji Rock untuk pendengar setia Tawau FM. Seperti Rahimah Saleh, Mami Jun, Makcik Suri, Cik Din, Bahar Mada, Harbin Albin, Kanun Salah Saini untuk 1J Happy County. Have a nice day. I love Tawau FM. Terima kasih juga Abang Salim Isa Salah Saini. Suhaimi di TikTok. Assalamualaikum. Selamat tiga hari DJ Tawau. Waalaikumsalam Suhaimi. Terima kasih banyak-banyak. Pejul katanya, I love you DJ Wan. Terima kasih juga Pejul. Juga ada Jarum Emas ya. Di Facebook, Assalamualaikum DJ, selamat tengah hari. Tahniah untuk semua pelatih saya, katanya. Baru selesai menghadapi peperiksaan dan kini hanya tinggal beberapa langkah saja sebelum menamatkan latihan pada hujung bulan ini. Perjalanan ini bukan mudah, ada penat lelah, tekanan dan cabaran yang perlu ditempuh. Namun anda semua telah membuktikan bahawa usaha, disiplin dan semangat yang kuat mampu membawa anda sampai ke tahap ini. Ingatlah, keputusan peperiksaan bukan satu-satunya penentu nilai diri anda. Pengalaman yang diperoleh sepanjang latihan, kemahiran yang dipelajari serta keberanian untuk terus mencuba adalah bekalan yang sangat berharga untuk masa depan. Terus dia cakap lagi, teruskan melangkah dengan yakin. Tamatnya latihan ini bukan pengakhiran tetapi permulaan kepada peluang yang lebih besar. Semoga segala usaha anda dipermudahkan, diberi kejayaan dalam kerjaya dan sentiasa menjadi individu yang memberi manfaat kepada orang lain. Jangan takut melangkah ke hadapan. Setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah jambatan menuju kejayaan esok. Selamat menamatkan latihan dan semoga masa depan anda semua dipenuhi kejayaan, rezeki yang baik dan kebahagiaan. Kak Siti, Kak Ayu, Kak Emma, Kak Yasia, Kak Han Mina, Kak Jum, Al, Eja. Cikgu pasti merindui dan akan merindui kamu semua. Allah terharu pula baca. Terima kasih. Ini mesti yang Kak Siti kasih tadi punya cikgu ni kan. Okey, Lydia Abdullah. Hai katanya, terima kasih di TikTok. Okey, terima kasih untuk ucapan-ucapan dan salam anda semua. Nanti memasak untuk kita hiburkan anda dengan lagu-lagu Kuasa Dua. Kita ada himpunan lagu-lagu dari kumpulan Slam. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM, radio pilihan anda. Itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Slam dengan judul lagu yang kedua tadi, Malamku Kesiangan. Sebenarnya saya jarang dengar lagu tu, tapi memang sedap lagu tu. Dan juga Kembali Terjalin, lagu yang pertama. Kedua-duanya lagu slow rock menghiburkan anda untuk lagu-lagu Kuasa Dua, Janji Rock. Dan waktu sekarang sudah pun 1:55 minit tengah hari. Terima kasih rakan-rakan kita yang masih berada di TikTok, Christopher, Mus, Dayang Juhara, EY, siapa lagi dia, Nat, terima kasih ya. Dan ada yang siap share lagi, siap tap-tap like, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Baik, kita akan kembali bersua di jam yang terakhir untuk hiburan rock dan juga syok layan lagu-lagu pelbagai di jam yang terakhir nanti. Dan ada info kita akan kongsikan juga kepada anda di jam yang seterusnya. Berhibur lagi bersama dengan lagu yang diminta oleh Nat di TikTok, My Chemical Romance, I Don't Love You.

0: Legacy Rock。
1: Radio pilihan Anda. Tawau FM

untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM yang masih lagi setia bersama dengan kami ketika ini menerusi Zon Jan Jirok di Syok Layan Tawau FM. Ini merupakan jam yang terakhir anda akan bertemankan Wan J. Dan macam saya katakan tadi, kita akan berkongsikan info ya. Ini berkenaan dengan minyak wangi. Kenapa dengan minyak wangi pula? Okay. Minyak wangi ni akan tadi kita akan berkongsikan info ya. Ini berkenaan dengan minyak wangi. Kenapa dengan minyak wangi pula? Okay. Minyak wangi ni

A, C, K, I, T, A kan, antara lirik lagu Berkendaan, lagu dari ekspedisi yang dicipta oleh J.S. Kevin, dimuatkan dalam album Darjah 1, dikeluarkan pada tahun 1990. Lagu yang diminta oleh rakan kita, okay, Cikgu Mai di TikTok Tawau FM. Baiklah, sudah pun 1:24 minit petang ketika ini. Kita akan kembali bersua di setengah jam yang seterusnya untuk segmen Syok Layan, hiburan lagu-lagu pelbagai untuk anda semua. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan kita akan kembali bersama-sama seketika saja lagi. Dan ini dia lagu penutup Janji Rock. Kita akan mendengarkan lagu dari Ella, Putri Kota. Terus bersama dengan kami, Syok Layan, Tawau FM.

0: Wow FM.
1: Pilihan anda.
0: Tawau.
2: Pilihan anda.

Dipetik dari album Sing When You're Winning, sebuah lagu yang dicipta oleh penyanyi ini sendiri bersama-sama dengan Guy Chambers. Itu dia lagu Better Man dari Robbie Williams, diterbitkan pada tahun 2000. Dan sedikit trivia berkaitan dengan lagu ini, ya, ada satu versi Spanish, okay, versi bahasa Spanyol yang diberi judul Ser Mejor, okay, maksudnya to be better, okay, yang telah dimasukkan dalam Latin American pressings of Sing When You're Winning, versi Sing When You're Winning untuk album versi Spanish, ya, lagu berkenaan. Baik, kembali bersama dengan Wan J di Shok Layan. Kita mau kongsikan, ini mungkin berguna bagi ibu bapa yang anak-anaknya balik-balik mau handphone, balik-balik mau tablet, balik-balik mau main device. Okey, tidak perlu sebenarnya anda secara drastik rampas telefon tersebut, ya. Dan kita tahu bagi ibu bapa yang ada anak-anak dalam era digital dan globalisasi ini, memang sukarlah untuk anda macam yang pujuk-pujuk anak, bolehkah mami minta, bolehkah daddy minta tu handphone. Janganlah terlalu main handphone, susah, mereka akan terus melekat dengan telefon tersebut. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat membimbangkan juga untuk generasi baharu ini, sebab mereka kurang bergaul, kurang apa ni, banyak aspek yang mereka akan ketinggalan kalau mereka terus terjebak dengan device, gadget, peranti-peranti ini, peranti elektronik ini, kan. Ini perkongsian oleh seorang pengguna di Threads yang dikenali sebagai Sabila Suhaimi. Katanya tidak semua ibu bapa bersedia menggunakan pendekatan drastik ataupun cold turkey untuk menghentikan penggunaan skrin anak secara serta-merta. Dia sendiri katanya memahami situasi tersebut kerana pernah menjadikan skrin sebagai penyelamat ketika perlu menguruskan kerja rumah ataupun berehat seketika. Betul, ya, ramai ibu bapa yang buat kerja ataupun ada urusan-urusan, mereka terpaksa menggunakan kaedah, okay, bagi telefon ataupun peranti kepada anak-anak untuk meredakan mereka yang menangis, kan. Dan kata Sabila, kalau dibiarkan terlalu lama, anda akan semakin bergantung pada skrin untuk rasa seronok dan tenang. Dan ini adalah antara perkongsian Sabila berkenaan dengan kaedah soft detox yang menurutnya boleh membantu ibu bapa mengurangkan kebergantungan anak terhadap skrin secara berperingkat. Ada 5 tips dikongsikannya, ya. Iaitu pertama sekali, kenal pasti tanda anak terlebih rangsangan ataupun overstimulated, ya. Bila anak anda terlalu bergantung pada skrin, amat penting bagi anda untuk membantu mereka menangani masalah yang dialami. Antara petanda-petandanya termasuk cepat marah ataupun menangis bila diminta berhenti menonton, ataupun sukar memberi tumpuan kepada aktiviti lain. Lepas tu tidak boleh duduk diam bila ada skrin tu. Habis tu mengalami masalah tidur serta kelihatan termenung walaupun sedang bermain. Itu memang sangat-sangat bahaya, kerana itu adalah ciri-ciri overstimulated dalam kalangan anak-anak. Yang kedua, kurangkan masa skrin sedikit demi sedikit. Sabila turut menyarankan ibu bapa untuk memotong tempoh penggunaan skrin kira-kira 15 minit bagi setiap sesi. Dan pada masa yang sama, kandungan video pantas seperti YouTube Shorts atau TikTok Kids boleh digantikan dengan kandungan lebih santai dan berbentuk pendidikan bagi membantu mengurangkan rangsangan yang berlebihan. Ia secara tidak langsung dapat membantu reset ataupun set semula deria sensori yang sudah overflooded terlebih, okay, deria sensori mereka. Kemudian yang ketiga, gantikan dengan aktiviti dunia sebenar. Okay, menurut Sabila, anak masih memerlukan keseronokan dan rangsangan, tetapi ia boleh diperoleh melalui aktiviti harian yang lebih bermanfaat. Okay, aktiviti dunia sebenar. Misalnya anda ajak anak-anak anda bermain plastisin tu, yang Play-Doh tu, permainan masak-masak kah, lakukan aktiviti mewarna kah, ataupun buat satu lembaran kerja untuk mereka, selain daripada bawa anak-anak bermain di luar rumah seperti di kawasan berumput, pasir ataupun air. Kalau risau dengan yalah, kalau sekarang kadang-kadang di tanah pun ada apa ni, bakteria yang berbahaya kepada anak-anak, anda boleh bawa mereka dalam rumah, okay, bawa mereka, mungkin cipta satu ruang untuk anak-anak anda supaya mereka tertarik dengan permainan-permainan tu, okay, ataupun ajak mereka bermain dengan mereka sekali, main kejar-kejar ke, ataupun bermain menyamar apa ni, menjadi seseorang ke. Contohnya anda adalah pesakit, mereka adalah doktor, belikan mereka permainan yang berkaitan dengan
dengan doktor. Itu adalah lebih baik daripada membiarkan mereka terlalu terdedah kepada skrin. Okey. Nanti kita akan kongsikan lagi. Ada dua lagi tips dari Sabila ini yang anda boleh gunakan untuk mengurangkan skrin, kebergantungan skrin dalam kalangan anak-anak, yang sesuai untuk diamalkan oleh ibu bapa. Borneo, bandel. Pergi ke Tawau jalan kaki. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih, Borneo. Cik Gumai, dulu masa saya kecil, bapa bagi kapak untuk belah kayu. Weh, itu tidak boleh diamalkan sekarang ya. Cikgu baik, kalau dulu-dulu mungkinlah, sekarang ni susah sedikit, bahaya sebenarnya. Miss Mr. JR, salam DJ. Waalaikumsalam. Kata Cikgu Mai, bagi baca Al-Quran. Okay, untuk yang Muslim mungkin boleh biasakan anak-anak membaca Al-Quran. Kita akan kongsikan lagi selepas ini tips dari Sabila. Kita berhibur bersama-sama dengan lagu Secakir Madu Merah, Amelina dan juga Syida Syolayan.

0: Jadilah sebahagian daripada kami. Pilih show layan dengan beriklan di slot ini. Hubungi 0897-7397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Terus hasilkan produk yang terbaik. Biarkan kami yang mewar-warkannya pada pendengar kami.
1: Show layan.

Ya, bagi anda yang tertanya-tanya lagu itu tadi, lagu siapa? Lagu tadi adalah Dendangan Sal Priyadi dengan judul lagunya Foto Kita Blur. Blur waktu maksudnya kabur kan? Lagu, sebuah lagu santai kata Cikgu Mai di TikTok. Memang santai lagu tersebut ya. Dan Sal Priyadi adalah antara penyanyi yang suka menggunakan genre berkenaan untuk lagu-lagu keluarannya. Baiklah, masih lagi berkaitan dengan cara untuk kita tidak perlu rampas gadget dari anak-anak ya. Tadi kita sudah kongsikan yang pertama sekali, kena pasti bila anak terlebih rangsangan. Kemudian kurangkan masa skrin sedikit demi sedikit. Yang ketiga, gantikan dengan aktiviti dunia sebenar.

kesaksian oleh Sabila di aplikasi Thread. Yang keempat, anda boleh tetapkan waktu khas untuk skrin, ya. Ibu bapa digalakkan menetapkan skrin window ataupun waktu khusus untuk anak menggunakan gadget. Misalnya, skrin hanya dibenarkan antara pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari ataupun 6 petang hingga 6.30 petang. Dengan cara ini, anak akan memahami gadget hanya boleh digunakan pada waktu tertentu, bukan setiap kali diminta. Okey, ajar anak-anak anda dari kecil kalau mereka biasa guna gadget, itu peraturan yang perlu mereka patuhi. Dan yang terakhir, cuba hari tanpa skrin apabila keadaan semakin stabil. Okey, bila anak sudah mula menyesuaikan diri, ibu bapa boleh cuba satu atau dua hari tanpa skrin dengan menggantikannya kepada aktiviti yang lebih tenang seperti membaca buku, melukis, bermain puzzle, bermain papan ataupun meluangkan masa bersama keluarga. Ini akan dapat membantu mereka untuk menenangkan diri sekaligus membantu mereka menjadi lebih fokus. Okey, terima kasih perkongsian oleh Sabila Suhaimi di Thread, ya. Pertama sekali, kenal pasti, bila anak sudah overstimulated, kita kurangkan masa skrin demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kemudian kita gantikan dengan aktiviti dunia sebenar untuk membuatkan mereka lupa kepada gadget berkenaan. Kemudian tetapkan waktu khas skrin. Dan yang terakhir, cuba hari tanpa skrin bila keadaan sudah semakin stabil. Diharapkan perkongsian itu dapat membantu ibu bapa untuk mencari cara bagaimana mereka boleh mengurangkan kebergantungan anak-anak terhadap gadget ataupun skrin yang ada sekarang dalam zaman teknologi ini, ya. Apapun, kalau anak-anak sudah dikurangkan masa gadgetnya, ibu bapa dan kita sendiri pun perlu mengurangkan masa berhadapan dengan gadget tersebut, sebab anak-anak ni lain. Mereka akan memerhati apa yang mak bapa mereka buat, itu yang mereka akan lakukan. Baiklah, apapun pertemuan kita menerusi segmen Your Lion sudah sampai ke penghujung, guys. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wan J sampai ke waktu ini, Janji Rock tadi. Dan untuk ucapan-ucapan anda, terima kasih juga kita ucapkan. Selepas ini dari 5 petang, dan sebelum itu anda akan dengarkan berita dari Tawau FM. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih, minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Asad Motah, Jangan Lupa Untuk Senyum. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Seketika nanti, Tawau 3 petang.

0: Izinkanlah.
1: Wow, Kak Moon.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul. Yang kumpulan nasyid famous ni, kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah ni, Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, indak aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Junjung, yang bermaksud kayu atau buluh, tempat tanaman yang menjalar atau menopang. Beberapa junjung pokok pria yang ditanam oleh Rahmat sudah mula berbunga. Junjung.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Baik, untuk sekarang pukul 3.18 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, sesial dengan anda. Dan kalau tanya bersama dengan rakan saya DJ Wan ataupun Wan J sejak pukul 11 pagi tadi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 7 malam saya Tamrin Jamil menemani anda di petang ke Isnin ini. Agak jalan-jalan sekali kita bersama di petang Isnin. Ataupun mesti ritme petang saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu. Dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Dan dari sekarang sehingga pukul 5 petang seperti biasa, saya beri peluang kepada pendengar-pendengar kita menghubungi saya di talian 77-8243. Mesti seleksi petang ni. Dan untuk itu, para negara muslimin dan muslimat, maksudnya Azraf Fadu Asrar untuk ini, untuk anda yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Badung, Merotai, Karabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu Surat Fadu Asrar untuk ini, tepat pukul 3.40, ya, 3.40 minit petang. Baik, kita mulakan pertemuan kita, Musi Seleksi Petani. Kita tampilkan dua lagu di awal pertemuan kita. Kita ada lagu Wani Hasrita, mesti lagu Lembayung Tari, dan kita juga tampilkan lagu Cinta bersama dengan Masya Milan petang ni. Baik, kali kita 77-8243. Baik, kita cuba terima panggil yang pertama petang di siapa kita. Hello, selamat petang.
5: Hello, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam. Raima Saleh.
5: Ya.
4: Dari mana? Dari
5: Silam.
4: Dari Silam lah ada tu. Okey. Cuaca di sana macam mana, Raima?
5: Mendung-mendung.
4: Mendung-mendung. Tapi mendung tak boleh hujan ya. Baik, Raima, kita ada lagu Wadi Hasrita, Lembayung Tari. Kita juga tampilkan lagu Masya Milan, mesti lagu Cinta. Lagu pilihan Raima
5: betul. Cinta Masya Milan.
4: Oh, Masya Milan ya.
5: Ya.
4: Itu lagu daripada pilihan apa ni? Pilihan Raima betul ni. Masya Milan.
5: Ya,
4: mesti lagu ya. Cinta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Baik, kita mulakan teman kita mesti lagu Masya Milan, mesti lagu Cinta, lagu pilihan Raima Saleh, mesti seleksi petang ini.

0: Alexi, Itaú FM. Okey, semua kerana tiba lagu bersama dengan Mesya Milan dan sebelah tadi mesti seleksi lagu pilihan Rahimah Salim petang ni. Dan kita ke lagu susah petang ni, kita ada lagu Yusof mesti lagu Mungkir petang ni. Kita juga tampilkan lagu Andai Derita, lagu bersama daripada Nubhan. Dan kita 77824 waktu sekarang pukul 3.25 menit petang. Kalau anda baru bersama kami, kita bersama dalam seleksi petani sehingga pukul 5 petang. Pastinya beri peluang kepada pendengar-pendengar kita menghubungi saya di talian 77824. Baik, kita terima panggil yang seterusnya petani. Siapa di talian kita yang menanti? Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Akmal ni, Bang, di Paris.
0: Akmal dari Paris, ya. Baik, Akmal, lagu pilihan Akmal tadi kita ada Yusof ataupun Nubhan tadi.
1: Itu nomor 2 tu, Bang, apa tu?
0: Andai Derita. Andai Derita, ya. Itu okay, lagu pilihan okay.
1: Kita kasih menderita dulu ni petang, Bang. Asik.
0: Terima kasih, Akmal. Assalamualaikum.
1: Okey, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita terus hayati penderitaan Akmal. Melusi lagu pilihannya, Andai Derita, lagu bersama Nubhan. Seleksi petang, petang Isnin ini.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
5: Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami Tawau FM. Masih saya dan pelan anda. Dan semoga ada timur lagu-lagu putarkan musik seleksi petang ni. Petang Isnin kita. 27 Julai 2026. Dan setelah hari ini alhamdulillah di mana pengisytiharan dan penamatan bencana oleh jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Di mana susulan berlaku banjir kilat di daerah Tawau beberapa hari ini. Dan alhamdulillah hari ini merupakan pengisytiharan penamatan bencana jawatan kuasa pengurusan bencana daerah oleh Presiden Majlis Perubahan Tawau yang berbahagia Tuan Muhammad Sofian Muhammad Said yang telah pun disytiharkan kira-kira pukul 2 petang tadi. Jadi alhamdulillah ya, keadaan di Tawau telah pun disetihar sebagai pulih sepenuhnya dan mudah-mudahan masa banjir dapat mungkin boleh balik ke tempat masing-masing untuk melakukan pembersihan dan sebagainya lah. Baik, itu yang dapat kita kongsikan petang ni. Kita terus bersama dalam seleksi. Kita ada lagu Nurul Kerana Terluka, kita juga ada lagu Setia Kasih, lagu Helida petang ni. Baik, kita terima banjir susi petang ni. Hello, siap petang.
6: Selamat petang lagi DJ.
5: Ya, Raima. Okey, Raima. Lami Raima bertuah lah ya, selalu dapat tarian 778243. Baik Raima, kita ada lagu Nurul dan juga Halida. Lagu pilihan Raima yang kedua tadi.
6: Setia kasih Halida.
5: Oh, setia kasih. Setia pada yang satu ya. Setia pada yang satu. Baik, terima kasih. Okey. Itu daripada pilihan Raima Saleh. Mesti lagu Setia Kasih seleksi petang Isnin ini.

Lembaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: تامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahwa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu. Pengajaran hadis, niat adalah teras segala amalan. Amalan baik mesti disertai niat yang baik. Amalan yang buruk atau amalan yang baik tetapi dijalankan tidak mengikut aturan syarak, tidak membawa apa-apa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Demikian juga amalan baik jika diniatkan bukan kerana Allah, seumpama kerana riya, menunjuk-nunjuk atau kerana suatu tujuan duniawi, maka ia tidak memberikan apa-apa faedah. Ulama ada berkata, boleh jadi satu amalan kecil menjadi besar kerana niat, dan suatu amalan yang besar menjadi kecil kerana niat. Sesuatu amalan dibalas berdasarkan niat pelakunya.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Ingin tahu hari ini berkenaan dengan evolusi satelit dunia. Tahukah anda, sejarah dan evolusi satelit dunia bermula

0: 1958 yang berjaya mengesan konsep lapisan radiasi Van Allen sekaligus memperkukuh peranan satelit dalam penyelidikan saintifik. Pada era 1960-an, satelit mula digunakan untuk tujuan komunikasi. Pelancaran Telstar 1 pada tahun 1962 menjadi titik penting kerana ia berjaya menghantar siaran televisyen lintas Atlantik, membuktikan keupayaan satelit sebagai medium komunikasi global. Evolusi seterusnya ialah pembangunan satelit geopagon seperti SIMCOM 3 pada tahun 1964 yang membolehkan satelit kekal di kedudukan tetap relatif dengan bumi. Teknologi ini menjadi asas kepada sistem komunikasi moden termasuk televisyen, telefon antarabangsa dan kemudian internet global. Kajian menunjukkan bahawa orbit geopagon telah merevolusikan cara manusia berhubung tanpa batasan geografi. Memasuki era 1970-an hingga 1990-an, satelit berkembang pesat dalam bidang meteorologi, navigasi dan ketenteraan. Satelit cuaca seperti GOES membantu ramalan iklim dengan lebih tepat, manakala sistem navigasi GPS yang dibangunkan oleh Amerika Syarikat menjadi tulang belakang kepada teknologi pemetaan dan pengangkutan moden. Evolusi ini memperlihatkan satelit bukan sahaja sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategik dalam keselamatan dan pembangunan ekonomi. Kini, satelit memainkan peranan penting dalam era digital dan teknologi 5G. Satelit moden bukan sahaja lebih kecil dan murah melalui konsep CubeSat, tetapi juga lebih canggih dengan kemampuan pemantauan bumi, pengurusan bencana serta penyelidikan astronomi. Evolusi satelit membuktikan bahawa daripada Sputnik 1 hingga ke satelit nano masa kini, teknologi kini telah menjadi nadi kepada kemajuan global, menghubungkan manusia, memperkukuh keselamatan dan menyokong pembangunan berterusan dalam pelbagai bidang kehidupan.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?
3: Hello, seleksi di Tau FM.
4: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu 3. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
2: Seleksi.
5: Hello, DJ. Saya Ijam dari Datu. Nak dengar lagu Khalifah, Hangpi Mana.
2: Seleksi.
6: Hello, DJ. Saya Bani, si Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
2: Seleksi.
7: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu? Oh, yang sudah aku tahu lagi.
2: Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
8: Baik, waktu sekarang pukul 3.50. Terima kasih tuan yang terus setia bersama kami Tau FM. Saya siap dengan anda. Dan kita masih bersama dalam seleksi petang ni. Dan kita ke lagu stream petang ni. Kita ada lagu Black, mesti lagu Hijab Rindu. Kita juga tampilkan lagu Syazwan Syahmi, mesti lagu Palsu petang ni. Dan kita 7-7-8-2-4-3. Dan kita cuma memanggil yang seterusnya petang ni. Terputus. Okey, boleh menghubungi kami semula di talian sama 7-7-8-2-4-3 petang ni. Cuba sekali lagi. Hello, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ya, siapa? Siapa di sana?
9: Nizar bang, di Sungai Burung.
8: Nizar ya? Nizar. Okey Nizar, kita ada lagu Black dan juga Syazwan Syami. Lagu pilihan Nizar tadi.
9: Lagu Black bang.
8: Lagu Black, Hijab Rindu yeah. Tadi ya. Yeah, baik, yeah. Terima kasih Nizar. Assalamualaikum.
9: Sama-sama. Salam.
8: Jom kita berbual bersama dengan Black. Berusia lagu Hijab Rindu, lagu pilihan Nizar. Berusia seleksi tadi.

0: Seleksi.
1: Baik, kita terus sama-sama dalam seleksi tadi. Kita terus tampilkan lagu susunya. Lagu kita adalah lagu Jun Mahmud, melalui lagu Sangka Derita. Kita juga tampilkan lagu bersama daripada Shah, melalui lagu pertama kali tadi. Baik, kita jumpa pagi yang susunya petani. Mesti seleksi siapa di talian kita petani. Hello. Okey, terputus. Cuba lagi. Di talian yang sama, 778-243. Seleksi petang Isnin ini. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, siapa di sana?
2: Ini Liana Maisara dari Kolej Cikatan 6.
1: Oh, okay. Apa khabar Liana?
2: Alhamdulillah.
1: Liana ni seorang guru ataupun seorang pelajar?
2: Pelajar.
1: Okey. Baik Lina, kita ada lagu Jun Mahmud berusi lagu Sangka Derita. Kita juga tampilkan lagu Shah berusi lagu Permata Pertama Kali.
2: Pertama kali.
1: Ini pun Liana pun pertama kali menghubungi saya betul ni.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Okey, salam.
1: Jom kita bersama dengan Jun Mahmud. Oh, bukan Jun Mahmud sebenarnya. Oh, maafkan saya. Sebenarnya lagu Shah ya. Pertama kali lagu pilihan Diana tadi. Seleksi di Tower FM Station Belanda.

Ok, o de ușcă am pe la 41 liptang. Gresi doar e trus să tem să vă mitau fem să se plana dan studia să liptang ni kita bersama dalam info sukan Tower FM. Baik, info sukan kita mulakan dengan sukan bola sepak di mana England masih perlu mengharungi kempen kelayakan untuk beraksi di Euro 2028 biarpun menjadi tuan rumah bersama, berbeza dengan Argentina yang sudah dijamin tempat ke Piala Dunia 2030 walaupun hanya menganjurkan satu perlawanan sebenarnya. Dan setelah keputusan itu, saudara, mengundang kritikan penyokong bola sepak. Terima sekali selepas jutaan peminat menandatangani petisyen mengesah Argentina diharamkan daripada kejohanan akan datang susulan beberapa insiden kontroversi sepanjang Piala Dunia 2026 yang lalu. Spanyol, Portugal dan juga Maghribi selaku tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 diberikan slot automatik ke kejohanan itu. Demi mencetuskan perdebatan, apabila Argentina, Uruguay dan juga Paraguay turut diberikan tempat secara automatik walaupun hanya menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan masing-masing sebenarnya dengan edisi ulang tahun ke-100 kejohanan itu. England pula sudah masih belum dijamin tempat ke Euro 2028 meskipun menjadi tuan rumah bersama kejohanan 24 pasukan itu. Dan kebiasaannya sudah tuan rumah kejohanan antarabangsa diberikan tiket automatik seperti Amerika Syarikat, Meksiko dan juga Kanada pada Piala Dunia 2026. Bagaimanapun sudah peraturan baru Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menetapkan England perlu bersaing dalam satu daripada 12 kumpulan yang mengandungi 4 atau 5 pasukan bersama 50 negara lain bagi merebut tempat ke Euro 2028. England juga tidak akan diundi bersama Scotland, Wales dan juga Republic Ireland yang turut menjadi tuan rumah. Dan seorang semua juara kumpulan serta 8 naib juara terbaik akan layak secara automatik. Walaupun bagaimanapun seorang hanya 20 daripada 24 akan diisi menerusi kelayakan, manakala dua lagi diperuntukkan kepada negara tuan rumah sekiranya mereka gagal melepasi saingan kumpulan pada masa tersebut. Ini bermakna seorang jika dua lagi negara tuan rumah berjaya layak melusi kempen kelayakan, England hampir pasti akan mendapat satu daripada slot khas berkenaan sekiranya gagal menamatkan saingan di kedudukan dua terbaik kumpulan. Namun jika tiga atau empat tuan rumah gagal layak melusi kelayakan, hanya dua pasukan tuan rumah dengan ranking tertinggi akan diberikan slot tersebut. England yang berada dalam kelompok pasukan terbaik dunia dijangka tidak berdepan masalah untuk layak, namun layanan berbeza berbanding Argentina terus menjadi bahan perdebatan dalam kalangan peminat bola sepak dunia. Baik, daripada sukan bola sepak ke sukan badminton di mana pemain perseorangan profesional negara Chen Jun Wei kini boleh dianggap sebagai raja sebenar Piala Lin Dan selepas muncul pemain pertama memenangi pergelaran perseorangan lelaki buat kali keempat pada siri kejohanan itu di Shenzhou semalam. Pemain yang menghuni ranking ke-70 dunia itu sekali lagi membuktikan peringkatan prestasi bila menewaskan bekas pemain nombor 11 dunia dari China, Zhao Junpeng, 15-13, 9-15, 15-13 pada aksi final untuk menjulang kejuaraan Piala Lin Dan sekali lagi. Kelayakan itu sudah lebih manis apabila Junpeng bangkit daripada ketinggalan 8-13 pada set penentuan sebelum mengutip 7 mata berturut-turut bagi memastikan gelaran keempat dalam kejohanan yang disasarkan legenda persorangan lelaki Cina Lin Dan. Dan kemenangan itu saudara turut menghadiahkan wang tunai 200,000 yuan ataupun RM120,000 pada kejohanan tersebut. Sebelum ini saudara, Jun Wei muncul juara Piala Lin Dan di Shenzhen pada 2023, Macau 2024 dan juga Jincheng pada tahun lalu. Empat gelaran itu saja saudara menyaksikan mengumpul wang kemenangan keseluruhan berjumlah 1.1 juta yuan ataupun RM664,000. Bagaimanapun saudara, John Wei masih bergelut
dalam Piala Dunia bila pencapaian terbaiknya musim ini hanya muncul naib juara terbuka Azerbaijan dan juga cabaran antarabangsa Phuket. Dan pemain negara itu jangka terus memburu hadiah lumayan apabila menyertai bagi siri Piala Lindan di Nanjing 14 hingga 16 Ogos, Jinan 4 hingga 6 Oktober dan juga Wuhan pada 13 Oktober hingga 2 November pada tahun ini. Baik, saudara daripada sukan badminton ke sekolah olahraga di mana pelari muda negara Izzatul Musrifirah Ahmad Kamal Azira membuktikan status pilihan bila muncul juara 100 meter pada Kejohanan Olahraga Terbuka Jawa Tengah 2026 Sabtu lepas. Bermula di lorong 4 pada aksi final, Izzatul Musrifirah tampil cukup meyakinkan bila melakukan pembukaan baik sebelum terus menguasai perlembagaan ketiga memasuki pertengahan saingan. Pelari muda itu saudara kemudian tidak menoleh ke belakang apabila menjadi atlet pertama melintasi garisan penamat dengan catatan 12.08 saat untuk membawa pulang pingat emas. Tempat kedua milik wakil Jakarta Danila Elim Adatu yang mencatat 12.32 saat, manakala gangsa diraih atlet Pasi Jawa Timur Pustina Esfami di dengan masa 12.456 saat. Dan seorang kejadian itu seorang menyaksikan Izzatul terus mengukuhkan momentum dalam persiapan menghadapi saingan yang lebih besar, terutama menjelang Kejohanan Olahraga Remaja Dunia bawah 20 tahun B20 di Oregon, Amerika Syarikat daripada 5 hingga 9 Ogos, dan Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang akan bermula pada 15 Ogos depan. Itu dah tadi yang kita kongsikan mesti info sukan di Tau FM. InsyaAllah esok kita akan kembali majlis sukan untuk negara.

0: Baik, kita akan langsung sampai ini. Kita ada lagu Siti Nordiana, versi lagu Seribu Setia. Kita juga tampilkan lagu Terlepas Cinta, lagu persembahan daripada Fatin Husna. Petani ya, Fatin Husna. Dan kita 778243 memanggil khususnya petani. Hello, Sabtang.
1: Assalamualaikum,
0: yeah. Sabtang. Ya, siapa di sana?
1: Hai, Bonsam. Oh. Okay. Awas ya.
0: Awas ya. Okey. Siapa tu? Saya terlupa.
1: Jumaria Amin.
0: Siapa?
1: Jumaria Amin.
0: Jumaria Amin, Allah Akbar. Baik, Jumaria, kita ada lagu Siti Nordiana dan juga Fatin petani. Jumaria petani. Lagu pilihan Jumaria.
1: Okey, lebih pilih lagu daripada Siti Nordiana.
0: Siti Nordiana ya. Mesti ya, lagu Seribu Setia. Semoga Jumaria terhibur dengan lagu ini. Baik.
1: Sama-sama.
0: Jom kita hiburkan Jumatiah dan juga rakan-rakannya. Melalui lagu Jumaria Ming. Bukan Jumatiah, Jumaria Ming lah. Melalui lagu Siti Nordiana, Seribu Setia Seleksi petang ini.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Flybat semasa lagu Zon Kesero untuk petani. Waktu sekarang pukul 4.25. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM. Stay sane pelan anda.

0: Jumaat 3 petang hingga 7 malam.
1: Baik, terus berhubung bersama dengan Damian melalui lagu Pasar, menantikan berita 4:30 nanti dari Sabah FM.

Kal Ultra 2026 tarik lebih 2,300 peserta. 127 pelajar terbaik negeri terima pengiktirafan kerajaan negeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

Ustaz Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.
1: Baik, seleksi yang bukan kaleng-kaleng. Terus kita tampilkan lagu Suzy Petani. Kita ada lagu apa kita dulu yang terjudin. Mesti lagu Jambangan Cinta. Kita ada juga lagu Layu di Hujung Mekar. Lagu persembahan daripada Afiq Zazwan Petani. Dan kita 778243. Mesti seleksi petang Isnin ini. Kita tampilkan Apex Tajuddin, Jambangan Cinta. Kita juga ada lagu Layu di Hujung Mekar, lagu bersama daripada Afiq Zazwan untuk Petani. Baik, kita cuba terima panggil yang susah Petani. Okey, hello. Putus Ed. Cuba lagi ya. Dan kita yang sama 778243. Mesti seleksi Petani. Apik Sajudin dan juga Afiq Syazwan. Kita ada lagu Jawan Cinta dan juga kita ada lagu Layu di Hujung Mekar. Lima petang surat kita berita dari Tower FM, dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kota Media ya. Kita pukul lima petang nanti. Baik, kalau saudara baru bersama kami di Tower FM, sesi dengan anda, kita bersama dalam seleksi Petani. Dan kita tampilkan dua buah lagu. Lagu pertama kita ada lagu Apex Tajuddin, mesti lagu Jambangan Cinta. Kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Afiq Syazwan, mesti lagu Layu di Hujung Mekar. Betul ni ya, Layu di Hujung Mekar. Dan kita 778243, kita terima panggil yang seterusnya Petani. Hello, selamat petang. Kita putus. Baik, cuba lagi. Ya, tanya yang sama ya.

0: Vai aqui dentro de quem? Que tu busca aqui? Era o Sabdang. Mana gaya Magida? Que mana gaya Magida? Que Baik, jumpa sekali lagi. Siapa gaya memang kita sejuk tadi? Hello, selamat petang. Ya, hello. Siapa di sana?
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa tu?
1: Sapa. Daripada Coto Makassar, Tawau.
0: Okey. Sapa daripada Tawau.
1: Ini Tambin, kan?
0: Ya, saya betul. Okey, Sapa. Kita ada lagu Apik Tajuddin, mesti lagu Jambangan Cinta. Kita juga lagu adalah tampilkan lagu daripada Afiq Syazwar, mesti lagu Layu di Hujung Mekar. Lagu pilihan Safar petang ni.
1: Itulah Layu di Hujung Mekar.
0: Layu di Hujung Mekar ya. Lagu betul. Persembahan daripada Afiq Syazwar petang ni.
1: Iya,
0: betul. Baik, terima kasih Safar.
1: Okey,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita ke lagu terakhir pertemuan kita. Mesti seleksi petani Afiq Syazwar, mesti lagu Layu di Hujung Mekar, lagu pilihan Safar. Terima kasih kepada bagi-bagi yang menghubungi saya petang ni. Mesti seleksi, semoga anda tiba dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang pertemuan kita untuk

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Kiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu. Awal FM.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Nurfaz. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Ezra.
5: Aiman,
4: aku ada soalan tadi.
5: Kenapa tu?
4: Yalah,
5: soalan apa?
4: Kadang-kadang kita ni.
5: Yalah, aku tahu hari tu kau bercuti kan, Man.
4: Itulah.
5: Kemana?
4: PKK kan.
5: Oh.
4: Jadi kalau PKK ni kan, kadang-kadang kita lalulah kawasan-kawasan yang famous dengan makanan-makanan kawan-kawan kita yang bukan Islam lah.
5: Ah,
4: kan tiba-tiba jalan.
5: Tahu-tahu tu di mana tu? Dia antara kawasan-kawasan sebelah sana lah kan.
4: Yeah.
5: Di sebelah sana. Jadi?
4: Jadi. Yalah, kita tahulah kadang
5: memang terhidu lah kan. Kalau makan-makan
4: lah
5: ni kan memang terhidu.
4: Macam kalau kau bakar sayap bah kan, dia punya hidu-hiduan tu kan macam gitu lah. Jadi kita terhidu lah maksudnya.
5: Ya, terhidu baunya tu kan.
4: Jadi harang kan tu ya.
5: Ya, terhidu.
4: Macam mana tu kalau terhidu masakan-masakan
5: belum termakan tapi ya, terhidu.
6: Dia termakan.
5: Ya, ter.
6: Ter.
5: Oh,
6: makan.
5: Kalau
6: bukannya kau sengaja makan.
5: Ya, ter.
6: Terhidu makan.
5: Dia melalui. Tidak ada tempat lain sudah dia lalu.
4: Sebab lampu berikon kan, jadi kita mau udara dari luar bah.
6: Udara luar kan panas-panas kan.
5: Baru kau situ kan sejuk.
6: Okey, kalau terhidu sebenarnya tidaklah haram.
4: Oh,
6: kan. Tetapi perlu dielakkan. Perlu kita elak. Kalau ada tempat untuk kita mengelak, perlu kita elak. Sebab apa? Wap air daripada masakan ataupun yang bakar kan dia ada wap-wapnya kan,
4: yes,
6: naik itu kan.
4: Yes.
6: Maka daripada apa?
4: Wap
6: itu
4: menjadikan
6: wap itu yang
5: jadi air.
6: Air kan?
5: Ya,
4: air itu jadi wap.
6: Air yang jadi najis sebenarnya. Air tu kan dia ada dia punya ni kan wap-wapnya.
5: Ya, kalau terkena dengan tu,
6: betul kalau terkena dengan kita punya baju, dia akan jadi najis. Tak boleh kita bawa solat, tak boleh kita ini. Maka itu perlu kita elakkan. Tapi kalau sekadar terhidu dari jauh kan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kau suka menghidu,
5: ya,
6: suka menghidu
5: saja.
6: Pancingan saya terhidu.
5: Rupanya sedap banget.
6: Nah, itu masalah.
4: Oh.
6: Ilmu baru juga kan.
4: Iya, betul-betul juga.
6: Jadi perlulah kita sentiasa hati-hati lah kan. Lagi-lagi melipatkan pakaian kita dalam solat kan.
5: Nah,
6: jadi kita semain saya rupanya tak terima sebab ada najis
4: percikan, percikan.
6: Nah, percikan-percikan air. Air-air bab satu tu.
4: Dekat tu Zah.
5: Man, jangan kau cium-cium suka-suka ya.
2: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
8: Tau FM

0: Variasi Ritma Petang bersama Geng Petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
1: Baik, waktu sekarang pukul 5.19 hari petang. Terus bersama kami, Musi Ritma Petang menyajikan lagu-lagu retro sehingga pukul 7 malam ini.

Okey, semoga anda timbul lagu bersama dan bersama dan berusia lagu Karam menghiburkan pendengar-pendengar kita. Selamat dalam perjalanan bagi saudara yang kita ini sedang mandu. Sudah setelah mengakhiri tugasan untuk hari ini, hari Isnin kita 27 Jun 2026, semoga sampai ke destinasi hari 7 petang ni. Dan ini maklumat sudah 500 pemindahan sementara PBS Kompleks Sukan Tawau secara resmi ditutup kira-kira pukul 2 petang tadi selepas semua mangsa banjir kilang dibenarkan pulang kediaman masing-masing. Itu dijelaskan oleh pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Muhammad Sofian Said, yang juga merupakan Presiden Majlis Perubahan Tawau, dan mengesahkan penutupan PPS itu selepas keadaan banjir di daerah berkenaan pulih dan kediaman mangsa disahkan selamat untuk didiami semula. Sekali melibatkan penduduk di daerah Tawau. Dan untuk malam setelah seramai 362 mangsa banjir kilat baru-baru ini melibatkan kampung Tanjung Batu Keramat diberikan pulang setelah penilaian yang dijalankan oleh agensi berkaitan mendapati paras air telah pun surut, cuaca berada dalam keadaan baik serta tiada lagi risiko yang menghalang mereka untuk kembali ke rumah masing-masing. Jadi itu perkembangan terkini mengenai keadaan di sekitar bahagian Tawau pada petang ini.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Kada Petang di Tawa FM.
1: Baik, terus berhubung bersama dengan Rahim Maruf. Mesti lagu Lizawati. Satu lagi nama yang dia berikan dalam sebuah lagu. Lizawati, semua tiba dengan lagu ini.

0: siaran setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Bawa waktu sekarang pukul 6.04 petang. Terus bersama kami melalui lagu retro, melalui Radio Petang siap pukul 7 malam bersama dengan Endang Estorina melalui lagu Camellia.

0: Okey, sebagai anak timur lagu semandai pada Hairul Idrhan, masih lagu Kau Aku Yang Kau Panggil Sayang untuk petang ni. Baik, ini maklumat untuk saudara di mana seksyen hiburan dan muzik Artium Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah bagi tahun 2026, di mana uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai ini pukul 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Muzik RTM Sabah. Jadi mana-mana lanjut suara, boleh menghubungi kami di talian 0887123444 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp di talian 0194902288 pada waktu-waktu pejabat.
1: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.
0: Baik, terus bersama kami melusi lagu Retro bersama dengan Dato' Jida DJ Def. Melusi lagu Engkau Bayangan Hidupku.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat.

0: النار.
1: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Hud ayat 114 hingga 115.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya, dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang atau solat itu, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Dan sabarlah, wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Waktu sekarang pukul 6.39 dalam petang. Terus bersama kami Musi Lagu Retro dalam Ritma Petang 37 malam ini. Bersama dengan Toki, lagu hampa terus memberikan pendengar pendengar kita.

0: Selamat petang, terus menampilkan Dato' Jamal Abdullah, melalui lagu Derita Cinta. Dan selepas itu bersama dengan Dato' Siti Nurhaliza, Purnama Merindu, terus menghiburkan pendengar-pendengar kita petang ini.
1: Go!

Sila pertama kita mengisi ritme petang untuk hari ini, Isnin, 27 Julai 2026. Di malam terus bersama kami mengisi 100.1 MHz bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM. Dari saya akan penyampai dan menyampai mengharapkan semoga anda tibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kebersamaan, salam kecian, Malaysia Madani, kesejahteraan dan nikmati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

0: Ya, untuk apa Aisyah? Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 27 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hinggalah ke waktu ini. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah berputus asa dengan apa yang sedang anda usahakan. Mana tahu sekarang ni anda sedang usahakan sesuatu, tapi dalam masa yang sama anda rasa macam tak mahulah, macam payahlah nak teruskan kan. Jadi tak apalah, sampai di sini sajalah. Tapi jangan pernah berputus asa. Mungkin hasilnya belum kelihatan hari ini, tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil sedang membawa kita lebih dekat kepada impian. Teruskan berusaha, teruskan berdoa, dan yakinlah bahawa setiap kesabaran pasti ada ganjarannya. Apa yang penting bukan seberapa pantas kita sampai, tetapi seberapa istiqomah kita melangkah. Semoga setiap usaha hari ini dipermudahkan, membuahkan hasil kan. Kita teruskan, kuatkan semangat kita. Sebab apa? Selagi kita bersabar, impian yang kita inginkan itu insyaAllah akan tercapai. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Jangan.

0: Symphony Sabah FM.
1: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Kota Belud 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 minit malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh.

0: Sabah FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dalam Simfoni Tetap di Hati bersama dengan Ella. Dan sekarang ni pukul 8:05. Manalah tahu kan waktu sekarang ni pada anda yang tidak dapat mendengar di frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan hendak dengar di RTM Klik. Dengar-dengar RTM Klik. Lepas tu tiada lagi kan. Cuba dapatkan di frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Sebab sekarang ni Sabah FM menerusi aplikasi dan platform RTM Klik sedang mengalami gangguan sehingga kita beritahu kelak. Dan untuk itu ada di antara kita sekarang ni yang menyimpan dendam. Kan? Pastinya ada kan yang sedang berdendam hingga ke hari ini. Tapi tolong jangan pelihara dendam tu. Kan? Nah, jadi macam mana sudah kan? Okey, baik. Seberapa banyak pun dendam yang kita simpan pada seseorang, percayalah, yang paling penat apa sebenarnya? Hati kita. Kan? Bukan mudah untuk memaafkan, tapi apabila kita memilih untuk melepaskan, hati kita akan terasa lebih ringan dan hidup pun jadi lebih tenang. Aman duniaku tanpa dendam kan. Okey, tak semua perkara yang perlu dibalas, ada yang lebih indah apabila kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau hari ini masih ada yang marah kan atau rasa kecewa, cubalah lepaskan sedikit demi sedikit rasa dendam kita tu. Dendam kita tu kan. Kerana ketenangan itu jauh lebih berharga daripada dendam yang dipelihara. Jangan sampai dendam dipelihara. Baik, terus layan. Dengarkan lagu ini, Dendam Dalam Diam, Datuk Nora. Sabah FM, bagus bang.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
4: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Ya, itu dia lagu Bila Diri Disayangi UK. Seperti awal tadi, kita ada Rahmat Mega dengan lagu Tuhanku. Dan Amir UK antara juga artis yang akan berada di pentas konsert Nurani. Konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 8.30 minit malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi kepada anda yang duduk berdekatan di Tuaran, bolehlah datang dengan segeranya. Dan kepada anda yang duduk di sekitar Kota Kinabalu dan mana sajalah tempat yang anda tinggal, yang anda ingin datang, silakan dijemput hadir untuk bersama-sama dalam konsert Irama Nurani. Dan bukan saja Rahmat Mega dan Amir Ukis, tapi kita ada juga beberapa orang artis, antaranya Rabbani, Amir Ukis, Rahmat Mega, The Musafir, Nufas dan juga Santiana. Kita dengarkan lagu Santiana, Keseorangan. Sabai FM, bagus bah.

0: الله عليه وسلم.
1: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan, nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
1: Ha, Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
4: saya Aisyah,
5: dan saya tujuh
6: Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang sepeda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella sekarang ni pukul 8.31 minit malam. Tak sangka kan? Begitu pantas masa berjalan. Terima kasih kepada anda yang terus layan kami melalui frekuensi 89.9 dan siaran radio Sabah FM menerusi aplikasi dan platform RTM Klik. Buat masa ni sedang mengalami gangguan dan para pendengar Sabah FM disarankan untuk beralih ke saluran radio menerusi frekuensi Sabah FM, tempatan bagi untuk terus mengikuti rancangan serta maklumat terkini daripada Sabah FM sepanjang tempoh gangguan ini. Dan sebarang kesulitan yang amat dikesali dan kesabaran anda inilah yang sangat kami hargai. Dan sebarang perkembangan lanjut mengenai RTM Klik dengan status pemulihan siaran, kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih kepada anda yang terus komen kami di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus bah, yang mana kita ada ramai kan. Dan di ruangan komen WhatsApp Sabah FM juga 0194904848 juga, kita pun ada. Kita ada Norzita, kita ada Emma kan, kita ada Zafira. Dan di ruangan nanti kita kita akan balas balik. Okey, baik. Kepada anda mungkin malam ni, malam anda, malam hari Isnin, malam yang begitu penat sebab seharian kita bekerja, dan malam ini malam untuk anda berehat. Jangan pula nanti scroll-scroll, orang katakan mau tidur. Tapi scroll-scroll nanti sampai tengah malam. Belum lagi tidur bilangnya pukul 10. Last kali pukul 11, pukul 12 nak juga tidur-tidur kan. Jadi ambil peluang ini untuk kita berhenti berehat, untuk merehatkan fikiran kita, mental kita, fizikal kita. Baik, Sabah FM, Sabah FM, bagus bah.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Sabah berselawat 2026.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Wakaf Anda bersama ASNB.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apapun yang sedang dihadapi, lakukanlah satu demi satu dengan tenang. Jangan biarkan kesibukan menghilangkan senyuman, kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada hasilnya. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan pernah berputus asa dengan apa yang sedang kita usahakan. Semoga setiap usaha kita hari ini dipermudahkan dan membuahkan hasil yang terbaik. Terus kuat, terus semangat, dan jangan pernah berhenti untuk mencuba. Baik untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita, dan sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum. Sabah FM, bagus bah.

0: pagi, utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

Tiada kompromi, warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri Sembilan, lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah gampang nak. Tiket mahal lah. Sebab orang tak saya. PMX, ada tak tiket Madani? Awal-awal dia kata, kami kena beli tiket paling murah RM200. Bagilah tiket Madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tak mesti. Bayar tiket Madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 100 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Ke perkembangan luar negara, susulan hujan lebat dan banjir di Vietnam awal bulan ini. Kementerian Pembinaan mengisytiharkan darurat bagi memudahkan kerja pembaikan di beberapa bahagian yang rosak pada dua lebuh raya nasional. Ia meliputi bahagian yang rosak di Lebuh Raya Kebangsaan 279 di wilayah Lau Chai dan Lai Chau serta Lebuh Raya Kebangsaan 32 di wilayah Lai Chau. Di Iran, kebakaran berlaku di sebuah bangunan berhampiran Hotel Estegal di utara Tehran menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi kawasan sekitar. Menurut seorang wartawan di lokasi, asap hitam dan putih kelihatan memenuhi ruang udara di sekitar bangunan hotel berkenaan. Semua pengunjung di dalam hotel telah dipindahkan. Punca kebakaran dan angka yang terlibat masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tiada kompromi warga asing langgar undang-undang. PRN Negeri 9 lebih 22,000 pengundi awal mengundi esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Baria Sabah FM terus menemani malam kamu orang berteman dengan Ozel malam ini untuk edisi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel. Macam biasa, kamu boleh request 3 buah lagu. Kamu boleh terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar, si Elis, Raymond, Norzita, Lisa. Belum pukul 9, dorang sudah minta lagu, sudah bagi ucapan semua. Kejap lagi lah kita baca ucapan kamu. Sebelum itu kita mau layan terus lagu permintaan seterusnya. Ini dia Elizabeth Tan dan juga Hazama. Beku Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini

0: selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

dia Lukman Podolski, Asal Kau Bahagia. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu orang, okey? Jadi untuk siri jelajah pramusim Sabah FC, mana peminat-peminat bola sepak Sabah FC? Cuba angkat tangan dulu. Dah nampak pula kan? Okey. Jadi kena ubah jadual sudah. Sepatutnya pada 1 Ogos 2026, perlawanan di antara pilihan Keningau menentang Sabah FC di Kompleks Sukan Keningau. Tetapi baru sahaja diumumkan di page Sabah Football Club, di mana perlawanan itu akan diubah pada 31 Julai 2026, bermakna hari Jumaat ini. Jadi orang-orang Keningau ataupun orang-orang Tenom, pedalaman lah, siapa-siapa peminat bola sepak Sabah FC, mari kita kasih gagar itu Keningau. Kita ramai-ramai datang sana untuk berikan sokongan pemain-pemain baru Sabah FC, pemain-pemain import, dan juga saya rasa ramai juga yang akan menyokong pemain-pemain pilihan Keningau. Okey, jadi jangan lupa 31 Julai 2026 bersamaan dengan hari Jumaat pukul 8 malam di Kompleks Sukan Keningau. Okey, jadi datang awal-awal supaya kamu dapat duduk di tempat yang selesa, orang bilang. Awal-awal jam 4 petang ke 3 petang ke lagi mantap. View kamu lagi best, orang bilang. Jadi ramai-ramai bawa keluarga kamu, bawa kawan-kawan satu kampung pun boleh. Yang paling penting, ini siri jelajah kita kasih rancak di Keningau. Oke, untuk info lanjut, kamu boleh terus check it out Facebook Sabah Football Club.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM.

RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma saja aplikasi RTM Click di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekarang ni tidak susah-susah lagi membuka lagi radio besar-besar di rumah kan. Di telefon pun boleh sudah sekarang, yang paling penting ada internet kamu, boleh sudah nikmati radio RTM. Okey, dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan di TV. Okey, ada macam-macam drama, telemovie, semua ada di hujung jari je. Jadi jangan kasih lama kamu kempen kamu punya kawan-kawan dan juga keluarga kamu. Sekarang ini ada sudah RTM Click, tinggal kamu muat turun lagi sekarang. Okey, apapun terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar yang paling sporting ni, macam si Alice Raymond dari Kuching Sarawak hadir malam ini. Dan ada 3 buah lagu, semoga tugasan lancar sampai di penghujung. Untuk kawan-kawan di Sabah, semoga semuanya dipermudahkan urusan, segala urusan-urusan dapat diteruskan dengan lancar. Dia bilang terima kasih. Ada si Norzita juga di sini. Selamat malam untuk sahabatku yang terus layan lagu-lagu best malam ini. Dia bilang memang mantap, memang terbaiklah untuk malam-malam macam ni. Mau relax-relax lagi, layan pula lagu-lagu yang jarang-jarang, dia bilang jarang-jarang diputarkan. Sebab lain orang, lain dia punya lagu permintaan. Jadi itu yang best, bila kita nampak yang lagu lama sudah tidak diputarkan, tapi tiba-tiba dorang minta lagu tu, nah memang ngam lah itu. Kan kadang-kadang lagu ni boleh membuatkan kita terimbau kenangan lalu, cewa kan. Ataupun lagu itu khas untuk seseorang, kamu boleh bagi ucapan juga untuk dia. Nanti Ozel kasih tunai ucapan-ucapan kamu. Jadi jangan kasih lama, WhatsApp sekarang di 0194904848. Kita terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tuh.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tuh.
2: Nah.
0: Hah, Esiau?
3: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
3: saya Aisyong,
4: dan saya Tujuh Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

0: terlanjur mencintaimu.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

sekarang. Ha, jadi apapun, masih lagi bersama Ozel di jam yang kedua menerusi Varia Sabah FM. Okey, untuk hari ini, edisi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Okey, yang paling penting kamu masih lagi stay sekarang ini, masih relax-relax lagi, tengah tunggu lagu-lagu permintaan kan. Steady kamu, Ozel sudah susun cantik-cantik, susun mantap-mantap lagu-lagu kamu. Jadi kamu stay tune, jangan kemana-mana, jangan tukar siaran. Yang memandu, jangan lupa log itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. So, bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar suara Ozel ke udara malam ini. Okay? Jadi, tidak susah-susah lagi. Di sana juga kamu memandu, sana juga mau tukar siaran. Nah, mengganggu sudah fokus pemanduan kamu itu. Ha, jadi, kamu lock sekarang, senang je tu lock. Tekan lama-lama, baru dia terlock lah. Okay? Apapun, terima kasih untuk Zafira hadir dari Sandakan, dia bilang. Selamat malam untuk sahabat-sahabat. Terima kasih untuk permintaan-permintaan lagu malam ini. Best-best, dia bilang. Ha, jadi, kalau mau lagu best-best lagi, ada jam ketiga lagi nanti. Kamu minta lagi lagu-lagu. Satu orang, tiga lagu je. Jangan pandai-pandai ditambah 6-10 lagu. Kawan-kawan lain pun kasih peluang juga. Okey. Kamu WhatsApp sekarang lagu permintaan kamu di 0194904848. Layan terus, ini dia. Men's Skin Begin Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Podcast Kabar FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Ragi bujangan leles korono. Odoi estren. Kita ada di Massive, Natural. Semua ada di Sabah FM.

Jack yang terus layan Sabah FM, dia bilang dari siang tadi sampai sekarang ini masih lagi terus layan bersama dengan keluarga yang tersayang walaupun penat bekerja siang tadi dan malam ini sambil kopi-kopi cica lagi roti dengar pula lagu favorite, memang syok lah dengar di RTM Klik sekarang ini. Tidak perlu lagi radio yang besar yang dulu-dulu punya nih. Di telepon pun boleh, dia bilang. Apapun, terima kasih Jack karena sudi layan Sabah FM secara online. Nah, jadi apapun untuk keluarga, sentiasa sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Oke, Jack dari Keningau, Sabah, dia bilang. Oke, terima kasih. Kalau kamu ada ucapan-ucapan untuk kawan-kawan kamu, keluarga kamu, jangan malu, jangan segan. WhatsApp terus di 0194904848.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM hingga 12:30 malam.

Ernie Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan baru-baru ini semua rakyat Malaysia dapat menikmati siaran perlawanan Piala Dunia 2026. Dan kali ini pula Sukan Commonwealth di Glasgow 2026, kamu juga boleh mengikuti perkembangan terkini dengan menyaksikan Sukan Commonwealth punya best kan. Jadi inilah masa yang sesuai kamu terus bagi tahu kawan-kawan kamu untuk saksikan ataupun menonton Sukan Commonwealth. Kamu suruh dorang muat turun aplikasi RTM Click. Lagi senang, percuma lagi. Nah, ada internet saja memang boleh terus menonton apa-apa saja sukan yang sedang berlangsung di RTM. Okey. Dan ini Ozel mau kongsikan info, setakat pukul 9.30 malam tadi pungutan pingat, setakat ini Australia sedang mendahului di tempat yang pertama dengan kutipan pingat keseluruhan sebanyak 40, di mana pingat emas 17, perak 9, gangsa 14. Diikuti England 21 pungutan pingat dengan 5 emas, perak 10, gangsa 6. Diikuti dengan Canada 11 pungutan pingat, 4 emas, 4 perak, 3 gangsa. Dan Malaysia di tempat yang ke-7, okay? Ada 4 pingat dapat dikutip untuk hari ini. Pingat emas 2, gangsa 2. Kita mengharapkan untuk hari-hari seterusnya Malaysia mampu mendapatkan lebih banyak pingat sepanjang Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kami akan update juga kamu dari semasa ke semasa. Layar terus, ini dia Faizal dengan mimpi, tajuknya Bila Sampai Waktu, Sabah FM.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
5: Aras Bayu.
6: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

0: perhatiin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan korisoga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah lama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang...

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agusma.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus!

Oi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: jiwa, nikmatilah rasa cinta.
1: Adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
2: Adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana

ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya untuk kita layan 12 malam hingga 6 pagi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah sihat badan saya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, menerusi RTM klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng buruh hantu, geng yang sangat-sangat sporty, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live tidak seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan Aku Lebih Tahu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Click.

Khalifah dengan si jantung hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat si jantung hati. Bercinta jarak jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat si jantung hati. Teringat si jantung hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah peniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM. Anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke? Ucap alhamdulillah tau. Ramai juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Gita Cot dari Bandaraya Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Malik, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Gemas, kita ada Juria Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua. Syaputra Musim Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBS yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa, sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan search dengan Pelesik Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebagai batu loncatan lah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar tu. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya. Cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari Anggota Keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Pilihan Raya Negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN Negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Isen, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN Negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, tau. Ada tak nak mengundi. Kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Wajan yang Vanisa, dia kata, selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Ros Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata, salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar Nasional FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan? Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri. Tak salah, kan? Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu angguk-angguk kepala, ya. Jadi buat pilot-pilot darat semua Malaysia, walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruhantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara Semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang kita, yang ada, dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di Semenanjung Selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka, dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni, orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gani, Drive Penang. Ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak, ini pun Abang Luri juga. Abang Nas, pam-pam-pam. Adin Taiping, Itah Chod, Amir Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Puteri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faizal JB, siapa lagi? Adila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Norani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nor dari Perlis, Kaila RK, dia kata salam, Asang juga turut bersama-sama. Yuswa MC luncur, terus janji sampai GBH. Abang Zai dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruhantu ke seluruh dunia, kerana National Game Buruhantu telah pun mendunia. National FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wo salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Jadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12.00 hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini lagu ciptaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu? Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samero. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan, ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu, ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju, ya. Ah, seronok. Itulah namanya hiburan di Game Buruhan tu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, ah, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semula, nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah, eh. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni, bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul, jenayah yang betul depan mata kita, kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okay, Game Bro Hantu, Remy 78, selamat pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Mama Ani, Rusnani Ani, Hazli Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda, ya. Wan Baling, seperti biasa, melaporkan diri, bang, dari Pro 2 Rawang. Member-member Bampu Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Harimah, Hamad Rinova, Nur Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabedah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, katanya penumpang-penumpang tak tidur ni, bang. Kita jangan kasih dia tidur, eh. Wah. Kalau dia jadi penumpang, kita jangan kasih dia tidur. Kita bantai lah, ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norua Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ait Zamani hadir GBH. Okey. Yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Muhammad Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru dah hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu, kan, geng-geng buruh hantu pendengar-pendengar Nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone.

bersanding dengan kau tetap ku hajati. Walau pergi ke mana pun dia tetap kita hajati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Gebro Hantu. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Gemburu Hantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi, bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Layu di hujung Mekar. Saya ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Angah, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang, sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okey, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika, dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada
daripada Azmir dan juga Amy Mastura. Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Armas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu peringkat-peringkat Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia 12 malam sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan Negeri Sembilan dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Isin pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nistalio, ada Adib, Mak Suna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Oh, okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Miki hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis. Rindu yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa. Rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan? Bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada. Rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat. Datuk Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Tapi jangan tidur pula. Jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita.

kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anip. Kak Ai melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Dan juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long, Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijat Matahari. Kita ada Oja, Yim SYM. Dari sekolah kita ada Ben, Bam Bam pun nama merindu, Fiza Riza, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Encik pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah. Masura juga turut hadir. Malak Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu semuanya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru Kelantan, Kainua juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Buruh Hantu.

mirip dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan, kan? 3:28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik, kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih lebih telus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita, ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi, Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, siapa lagi, Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Kakna, Jamilah Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Comecik, Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. 4SB pam-pam-pam. Kasihon AI 13 juga terus bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu menangis tepi baju katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allahyarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita, kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Silas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Jitan, Allahyarham Dato' S. Atan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza. Dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun, kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Semenit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk Nasional Game Borohan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket?

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat yang sangat dimuliakan dan sangat dikasihi. Jangan lupa saling mendoakan kita. Ya, tuan-tuan doakan saya, ya abang ibu, bapak ibu, paci-maci, babu-babu, semua saling doakan kita. Saya doakan kita, kita doakan saya. Kita tidak tahu siapa antara kita ini doanya yang dipandang dan dikabulkan oleh Allah. Dan dalam kita berdoa ini jangan lupa bilang orang, ya Allah, aku aminkan doa sahabat saudaraku seluruh umat Islam ini. Ya, terimalah doa mereka ya Allah, dan aku pun menumpang dalam doa itu. Ampun maaf sahabat yang mulia, kita tidak boleh garanti doa kita ini makbul, tapi barangkali orang lain yang lebih dekat dengan Allah, doanya yang Allah Ta'ala pandang. Jadi bilang orang, mengampit-ngampit kita doa sama saudara-saudari kita, mudah-mudahan insyaAllah. Sahabat yang sangat dihormati, kalau ditanya apa kita cari dalam hidup, biasa orang akan jawab dua benda lah. Paling kurang, sebetulnya banyak lagi, setiap orang lainkan misi hidupnya. Tapi paling kurang kita akan cakap begini, kita mau apa dalam hidup? Mau bahagia. Mau apa dalam hidup? Mau damai. Ya, semua orang mau bahagia, orang tidak mau susah. Semua orang mau damai, mau tenang. Tidak ada orang mau ribut-ribut. Tidak ada orang mau kan kelangkabut-kelangkabut hidupnya. Tidak ada. Semua kita ini mau bahagia. Semua kita ini mau damai. Makanya kalau mau bahagia, kalau mau damai, kata hukama apa? Kebahagiaan dan kedamaian hidup itu terletak dari cara menyikapi sesuatu permasalahan dalam hidup. Bagaimana kita dengan izin solve the problem? Macam mana kita menyikapi, ya? Macam mana kita punya persepsi dalam masalah kehidupan kita? Itu menjadi kayu ukur untuk kebahagiaan dan kedamaian kita. Kita tidak akan bahagia sahabat kalau setakat harta, setakat kemewahan hidup. Ada orang misinya itu, aku bahagia Ustaz kalau hidupku kaya. Ya, tapi berapa lama juga bos boleh bertahan kekayaan kita kan? Sampai satu saat mati juga kita. ada ketikanya kekayaan itu kalau tidak kena gayanya, paham nih? Kalau tidak kena gayanya, jadi beban sama kita. Justru kalau terbeban, bahagia kah itu? Tidak. Sama juga mau damai. Kita suka damai, tapi kerja kita cari gaduh sih sama orang. Cemana mau damai? Sana sini orang tidak suka kita. Mulut kita tidak jaga, tingkah laku kita tidak jaga, jadi toksik sana sini. Maka kita tidak akan damai. Lalu pesan para hukama, kalau mau damai, kalau mau bahagia, sikapi sesuatu itu dengan sebaik yang mungkin. Cara kita menyikapi itulah menjadi ukuran kebahagiaan dan kedamaian kita. Saya teringat satu artikel pernah saya baca lama sudah. Saya kongsi dengan sahabat pendengar yang sangat saya kasihi. Ada penulis katanya gini, tidak semua orang yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah itu hatinya mengingati Allah. Dan tidak semua orang yang melihat piramid itu menghina Fir'aun, dan juga. Jadi ada ketikanya orang yang tawaf itu ingat sama Allah, nangis, mengenang dosa-dosa. Tapi ampun maaf, hari ini ampun maaf, kita tidak dapat menafikan ada yang main game, ampun maaf, ada juga yang ampun maaf buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dibuat di situ. Kadang-kadang ketika tawaf tidak ada penghayatan, ya. Jadi kata pengarang ini, saya mau sampaikan begini. Bukan apa yang kita pandang, tapi bagaimana cara kita memandang. Betul kan? Kalau kita melihat piramid, tapi yang kita nampak adalah kebesaran Allah. Allahu Akbar. Macam mana nih boleh buat bangunan begini hebat? Kita menisbahkan kehebatan itu kepada Allah. Nah, itulah dinamakan orang yang memandang dengan mata hati. Tapi kalau sudah di dekat Ka'bah, tapi hati jauh daripada Allah, masih sibuk dengan urusan lain, bahkan jauh daripada menghayati ibadah itu, maka tidak dapat nilai. Bahkan ampun maaf, ya, kita tidak boleh tentukan pahala orang, ya. Kita bukan Allah Ta'ala, itu kuasa Allah. Tapi setidak-tidaknya boleh kita katakan, rugilah bosku, kenapa begitu? Rugi kita. Makanya hati-hati kita. Jadi ukurannya bukan apa yang kita pandang, tapi bagaimana cara memandang. Bahkan piramid saja pun, bila kita melihat dengan kacamata kebesaran Allah, maka kita nampak subhanallah, Allahu Akbar. Tidak ada kuasa yang boleh membuat nih. Kalau kita bilang Fir'aun dengan kucu-kuncunya, kalau Allah tidak izin, siap ke itu? Tidak siap. Sama juga dengan Ka'bah. Bila kita memandang Ka'bah dengan pandangan kehambaan kita, kita akan merasa melihat kebesaran Allah. Tapi kalau datang sana, ampun maaf, sekadar menghabiskan rukun, tidak ada apa-apa, just jalan-jalan, nah, habislah kita. Tidak ada yang kita dapat, melainkan penat, rugi, sudah spend berapa banyak duit, tapi tidak ada penghayatan. Akhirnya inilah yang dikatakan kunci bahagia itu, bagaimana cara kita menyikapi sesuatu, bagaimana cara kita memandang. Kalau cara memandang itu dengan kacamata Allah, dengan cara Allah memandang, cara Allah mendidik kita, maka kita akan selalu mendapat hikmah, maka kita akan merasa bahagia dan kita akan damai. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, ingat, bukan apa yang kita tengok, ya, tapi bagaimana cara kita menengok, itu jadi ukuran bahagia dan kedamaian. Mohon maaf lebih dan kurang, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Tubu.
1: Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.

0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
1: Sadaqallahul

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah.

0: itu artis dia kotor ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan ini Bazul yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenny Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukis. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi nah, ndak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, bekampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat ah, masuk adalah percuma. Okay.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal-hal terbesar. Namun dia adalah orang yang membuat orang-orang melakukan hal-hal yang besar. Sepatutnya pemimpin berpikir dan berbicara tentang jalan penyelesaian. Carilah penyelesaian, bukan memperbesar masalah. Cari titik persamaan, bukan memperbesarkan perbezaan. Sambil-sambil layan kami di Geng Suria, Rentak Pagi dengan maklumat dan hiburan tanpa henti sehingga 11 pagi.
1: Rentak Pagi.
2: 6.14 sampai pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beli sama tadi, salam sejahtera. Dia cakap untuk anda semua. Bersua lagi kita, saudara, untuk hiburan saya Berentak Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 28 Julai 2026. Terima kasih banyak pada sahabat pendengar semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan saudara, seperti biasa, berusaha hiburan saya Berentak Pagi edisi Selasa. Saya kawin bersama anda ketika ini berjalan solo untuk hari ini. Terima kasih dan terus setia menemani saya 5 jam ya, kita berada di Darat FM sehingga ke jam 11 pagi. InsyaAllah hiburan lagu-lagu sampai pukul sampai masih akan bersama dengan anda. Selamat pagi sekali lagi kita ucapkan untuk sahabat pendengar semua. Kita dengan serang bandung kita ini, balik dari kerja, nak turun kerja, nak hantar anak sekolah atau ke mana saja, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan juga mungkin ada yang serapan pagi ini, selamat serapan lah yang kita ucapkan. Dan terus kekal mendengarkan 4 frekuensi utama kami, 101, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami secara online berusi RTM Klik. Boleh mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, cuaca di pembentaran Tawau hari ini, setakat ini berada dalam keadaan baik. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang anda rencanakan hari ini berjalan dengan lancar. Okay, apa-apa dah santai mendengarkan Tau FM, hiburan saya Berentak Pagi, segar ya bersama-sama kami untuk pagi ini. InsyaAllah untuk jam yang pertama seperti biasa, sebentar lagi saya akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca. Juga kita ada berita rekas Tau FM, jangan lupa 6.30 minit pagi nanti, dan juga kita ada perkesan info solat. Anda sedang mendengarkan hiburan segmen Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, seperti biasa sekarang, kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini dan kita akan mulakan terlebih dahulu untuk tinjauan cuaca umum Sabah hari ini Selasa 28 Julai 2026. Pada pada sulap pagi dirabakan hujan di beberapa tempat, petang berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam berpetir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu perkongsian untuk daerah Tawau. Di mana pada sulap pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, petang begitu juga hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya bagi daerah Kunak pula, pagi dan juga petang hujan di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya bagi daerah Sampurna pula, pagi hujan di beberapa tempat, manakala petang dan malam diramalkan tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Lahdatu, pagi berangin, petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk ramalan cuaca laut di perairan Pantai Timur Sabah. Untuk pagi ini diramalkan pagi hingga ke malam di ramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dengan arah angin dicatatkan dari arah barat daya, kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Dan bagi perairan Lahdatu, pagi hingga ke malam untuk hari ini diramalkan tiada hujan. Dengan arah angin dicatatkan dari arah timur tenggara, kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baik, saudara, kita terus saja dengan buku set info solat untuk hari ini Selasa 28 Julai 2026 bersamaan 13 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahdatu Selabukan Kunak Sahabat Sampurna Tungku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.38 minit malam dan subuh pagi esok 4.50 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balong Berotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan subuh pagi esok 4.54 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Semakin anda berbicara tentang hal-hal negatif dalam hidup, maka anda semakin memiliki pikiran negatif. Bicaralah tentang kemenangan, bukan kekalahan. Karena anda ada kami di Geng Suria at Rentak Pagi, menemanimu sehingga 11 pagi.
0: Okey, apa pada santai mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan saya kami bersama anda ketika ini, pada pagi ini, menemani anda bersiuran-siuran tak pagi. Selamat pagi, kita ucapkan untuk sahabat-sahabat pendengar semua yang mungkin baru saja mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Okey, terima kasih anda semua tetap setia bersama dengan kami. InsyaAllah menuju ke jam 7 pagi nanti, kita akan sama-sama ikuti berita utama 7 pagi dan jalur. Lepas itu saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang kedua. Santai mendengarkan Tau FM bersama dengan Black. Dengarkan ini, mana mungkin anda sedang mendengarkan Rentak Pagi.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima, bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama 7 pagi.

Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang

0: diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri Sembilan itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
2: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif. Ia tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifah mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke Litar Antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Sri Paduka Baginda dan Raja Hamad sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlembaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA yang sekaligus mengembalikan perlembaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaan itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Aset Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah perjuangan.

Jangan menyerah. Menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya. Tidak ada yang boleh membuatmu merasa rendah jika kamu tidak mengizinkannya. Janganlah pernah menyerah ketika anda masih mampu berusaha lagi. Dalam kesuksesan, pastikan kemauan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan kamu akan kegagalan. Hiburan dan maklumat tanpa henti, terbaik dan terpilih bersama Geng Suria at Rentak Pagi sehingga 11 pagi.

Baik, terima kasih kepada sahabat yang menyampaikan sapaan soal pagi. Antaranya kita ada Nisha yang mengucapkan selamat pagi. Solo-solo pagi ni. Ya, solo-solo pagi ni. Syukur Alhamdulillah di belakang dan bismillah selamat pagi buat semua di mana sahaja berada. Semoga dikurniakan kesihatan, diberikan rezeki dan dalam sasa dalam lindungan yang Maha Esa. Lain terus lah, mantap apa terbakar di jika terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha. Okey, terima kasih Nisha atas siapaan awal pagi ni. Apapun dah jangan lupa surat 7.30 minit pagi nanti. Kita akan sama-sama ya. Ikuti apa yang tular. Ada juga lain-lain pengisian. Kita ada 7.45 nanti kita ada berita Top FM dan juga bersama dengan Bro AK nanti berusia positif pagi. Selamat pagi dan juga sahabat pendengar semua. Kalau di mana juga anda berada, kita berada di jam yang kedua untuk hiburan segmen ya. Rentak pagi, apapun soal pagi ini. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan lah ya. Ke tempat kerja, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan dia berkata ada semua apa yang anda lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa saudara, hari ini saja berlangsung ya. Jangan lupa Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau berlangsung untuk kali ke-11 tahun 2026. Dan sebelum ini telah pun berlangsung ya, seawal 25 Julai 2026 hari Sabtu. Baru-baru ini dan juga hari ini, kemarin, Isnin dan juga Selasa, di pada ketibaan rombongan delegasi antarabangsa FCAD 2026 yeah, tiba di lapangan terbang Tawau dan juga di Terminal Feri Tawau. Dan jangan lupa saudara, 29 Julai 2026 bersama hari esok sehingga 1 Ogos akan apa ni, pameran rumah etnik akan dibuka ya, mula dibuka di mana rumah etnik, pameran roadway agensi, jualan bazar F-card ya, lagi apa lagi aktiviti, ada information of visual book F-card, jualan kraftangan dan juga merchandise F-card ya, bertempat di Kompleks Bandar Sabindo berlangsung seawal 9 pagi hingga 11 malam. Okey, dan selain itu akan ada berlangsung juga esok program ya, welcoming dinner FCAD bagi ketua-ketua etnik bertempat di Dewan Masyarakat Tawau dan juga ada latihan pentas lah, ada juga dry run penari-penari yang terlibat untuk festival kebudayaan antarabangsa Tawau ini di pentas utama. Okey, jadi dah setakat esok itu antara program yang berlangsung sempena dengan FCAD ini. Jadi jangan lupa Cerka Puncak akan diadakan pada Sabtu iaitu 1 Ogos 2026. Di orang ramai khususnya di pembentaran Tawau dan juga kawasan sekitar lah, yang berada di Kelabakan ya, yang berada di Kuna, yang adalah Datu dan juga Sempurna, dijemput datanglah untuk sama-sama meriahkan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAD kali ke-11 tahun 2026 ini. Okey, ada banyak lagi informasi-informasi lain akan saya kongsikan sesama kita berhibur sepanjang kita bersama berusia berasa berentak pagi. Apa dah kita berhibur terlebih dahulu bersama dengan Alfa, dengarkan ini Piramli dan Saloma.

0: Ish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu!
1: Bersama DJ yang bertugas dalam Zon Pilihan Apa Yang Tular. Diaktifkan.
2: Baik, jadi biasa kita ada cerita tular kita untuk pagi ini. Dan untuk pagi ini saya nak kongsikan mereka dengan seorang pelajar pelajar kolej yang tak makan 2 hari dan sekaligus menarik perhatian pengerusi MARA iaitu Dr. Ashraf Wajdi untuk tampil membantu. Dan luahan seorang pelajar kolej MARA sem pertama di Perak mendakwa hanya mempunyai baki 4 sen dalam akaun bank dan tidak menjamah makanan selama 2 hari mengundang perhatian ramai. Dan berusi perkongsian di platform Threads, pelajar berkenaan meluahkan keadaan diri yang sedang berdepan dengan kesukaran kewangan sementara menunggu allowance pengajian yang dijangka diterima pada September nanti. Jadi menurutnya dia kini mengikuti pengajian semester pertama dan terpaksa bertahan di kolej dengan wang yang sangat terhad, dan keadaan keluarganya juga dikatakan agak mencabar apabila ibunya menghidap penyakit buah pinggang kronik tahap akhir manakala bapanya bekerja sebagai pelukis pelan. Perkongsian tersebut mendapat perhatian ramai apabila rata-rata netizen meluahkan rasa simpati lah terhadap situasi yang dilalui oleh pelajar berkenaan. Malah beberapa pengguna Threads turut menawarkan bantuan sekiranya pelajar itu memerlukan sokongan kewangan selain menitipkan kata-kata semangat agar dia terus kuat menghadapi dugaan. Okey, pelajar tersebut di Threads sekaligus menarik perhatian pengerusi Majlis Amanah Rakyat Malaysia MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dzuki. Dan beliau turut menerusi ruangan komen hantar itu meminta pelajar berkenaan menghubungi pegawainya bagi mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Jadi ya, tidak akan pandas itu menerima pelbagai reaksi positif daripada pengguna-pengguna media sosial yang memuji keprihatinan terhadap kebajikan pelajar. Kisah berkenaan turut menjadi peringatan bahawa masih terdapat pelajar yang berdepan cabaran kewangan sepanjang melanjutkan pengajian, dan bantuan dan sokongan daripada masyarakat sedikit sebanyak mampu meringankan beban mereka agar dapat meneruskan pembelajaran dengan lebih tenang. Jadi yang mudah-mudahan ada sisi baik, sisi positif yang kita nampak daripada kita boleh membantu sebenarnya siapa-siapa saja yang berada dalam kesusahan. Kita susah tetapi percayalah cakap saya, ada lagi yang lebih susah daripada kita. Jadi kita saling sama-sama bantu-membantu lah. Terima sekali buat adik-adik kita yang belajar, ialah masing-masing datang daripada latar belakang yang berbeza dan sudah pasti ada di kalangan mereka yang mengalami kesusahan. Jadi perkara-perkara begini tidak pelik lah. Terutama sekali di pelajar-pelajar yang berada di institusi pengajian tinggi yang sering menghadapi masalah kewangan, dan mudah-mudahan bantuan tersebut dapat meringankanlah beban adik kita yang baru belajar di Kolej MARA untuk sem pertama dan kejadian ini berlaku di Perak. Okay? Baik, itu cerita tular kita untuk pagi ini. Terus mendengarkan segmen Rentak Pagi.

0: Αλλά χάει νουλίλα.
1: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan good morning everyone. How are you today? Semoga baik-baik saja. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Macam biasa, bersua lagi kita untuk pagi ini bersama saya, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tau FM Station, pilihan anda. Sahabat pendengar sekalian, dalam kita hidup di dunia ini, kita dikelilingi oleh berbagai macam ragam manusia. Ada orang yang kita kenal jenis periang, ada yang jenis serius, ada yang lucu-lucu, ada yang bijak pandai, ada yang unik. Pokoknya bermacam jenis manusia lah di sekitar kita nih, betul kan? Di sinilah kenikmatan akal kita nih akan berfungsi untuk kita menapis berbagai macam ragam manusia nih, supaya kita jadikan mereka sebagai kawan, rakan ataupun sahabat. Yap, apa yang coba saya sampaikan di sini ialah carilah kawan yang baik untuk kebaikan hidupmu di masa mendatang. Bak kata pepatah Arab, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat menikmati wangiannya. Saya ingat lagi dulu pesan arwah bapak saya. Waktu awal dia lepaskan saya sambung belajar di luar negeri. Dia bilang apa? Berkawanlah dengan siapapun asal pandai jaga diri. Tidak dinafikan, selain daripada keluarga yang mesti selalu ada dengan kita, kawan juga merupakan hal yang penting untuk ada dalam sebahagian hidup kita. Hari ini kita ada ramai kawan. Ada rakan sekerja, ada rakan riadah, ada rakan sekampung, kawan zaman sekolah, kawan memancing, kawan main bola dan ramai lagi. Betul kan? Tapi dalam banyak-banyak kawan kita nih, saya yakin dan percaya ada di antara mereka yang betul-betul rapat dengan kita. Tanpa sedar, dia sudah kita angkat menjadi sahabat kita. Siapa sahabat kita nih? Itulah dia yang susah senang ada dengan kita. Saat kita perlukan bantuan, dia pantas menghulurkan tangan. Saat kita sedang punya masalah, dia datang dengan solusi dan hikmat nasihatnya. Saat kita sedang sedih dan berduka, dia datang dengan pelbagai cerita yang membawa riang dan tawa. Bukan yang tiba-tiba muncul, bagi salam, tanya kabar, ujung-ujung, pinjam 100, lepas tu hilang. Baiklah, sahabat pendengar sekalian, hargailah sahabat yang sedang anda punya. Nikmatilah momen-momen anda bersama dengan mereka, ciptalah pelbagai cerita dengan mereka, agar ada yang boleh dikenang sama ada sewaktu dia sudah tiada, ataupun dia mengenangmu saat kau sudah tiada. Sentiasalah mendoakan yang baik-baik untuk mereka. Buat sahabat-sahabatku yang sedang mendengarku ketika ini, sihat-sihat kamu ya. Semoga semuanya sentiasa berada dalam lembayung lindungan Tuhan. Amin. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK, perkongsian Positif Pagi untuk hari ini. Mudah-mudahan berikan anda inspirasi mengenai dengan motivate ya, ataupun motivasi mengenai dengan persahabatan. Okey, jangan lupa saudara, 8 pagi nanti seperti biasa kita ada berita Sub FM. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk berikan respon topik sembang pagi kita untuk hari ini. Satu kenangan zaman kanak-kanak yang masih lagi buat anda senyum bila teringatkannya. Okey, mesti ada satu kenangan ya, yang zaman kanak-kanak yang masih buat anda senyum sampailah sekarang bila anda teringat dengan kenangan tu. Jadi kongsikan dengan saya, insyaAllah saya akan bacakan respon anda pagi ini. Ada apapun, santai mendengarkan Tua FM. Saya akan kembali soal-soal anda nanti di jam yang ketiga untuk hiburan segmen Rentak Pagi.

0: goreng lah. Panas.
1: Kamu dah balik? Tak dengar salam pun.
0: Alah, Mak ni rumah sendiri pun nak bagi salam ke, Mak?
1: Yelah, kena bagi. Kan yang ada dalam rumah ni, Mak, adik-adik. Bagilah salam.
0: Assalamualaikum, Mak.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedap, Mak, pisang ni Mak beli ke Mak goreng sendiri ni, Mak?
1: Cubalah beradab sikit. Kita ni kan orang Islam, orang Melayu. Terkenal dengan sopan santun. Makan, jangan gelocoh. Nanti...
0: kan? Ya Allah, ya Allah.
1: Kan, Mak dah kata. Ni baru cakap. Dah tercekik pula dah.
0: Ayah, Mak. Nasib baik lepas, Mak.
2: Nak cuci pinggan atau cuci mata? Sebelum ke mana-mana, selesaikan perkara yang akan menyusahkan anda. Kalau tidak diselesaikan, susah sekarang untuk menanti. Biar kami temankan anda dengan lagu terpilih seketika nanti. Dan standar pilihan anda, Tawau FM. Apa lagi?
3: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pantun warisan budaya yang perlu dipertahankan. Sabah bakal miliki dua institusi TVET baharu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pantun perlu terus dipelihara dan diperkasa sebagai warisan budaya bagi memastikan hazanah bangsa itu terus diwarisi generasi akan datang. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, penganjuran pesta pantun, pesantun mampu menyemarakkan kecintaan terhadap seni pantun. Selain memperkukuh penggunaan bahasa Melayu serta mengeratkan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Beliau berucap dalam majlis penutupan dan penyampaian hadiah Pesantun Negeri Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan setiausaha politiknya, Datuk Raimi Unggi. Pengiktirafan pantun oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tidak ketara kemanusiaan pada tahun 2020 membuktikan nilai dan keunikan warisan itu di peringkat antarabangsa. Kumpulan Ritma di Gaya muncul johan dan memenangi wang tunai RM2,000, piala dan sijil. Manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi kumpulan Semendarasa dan kumpulan Kertawida. Jabatan Pengairan dan Saliran digesa mempercepat projek pembesaran dan pendalaman Sungai Kampung Tanjung Batu Tawau bagi mengurangkan impak banjir yang semakin serius di kawasan berkenaan. Adun Tanjung Batu Dr. Andi Mat Syamsurizal Muhammad Zainal turut meminta jabatan itu melaksana pelan mitigasi secara menyeluruh.
4: Ini bukan kali pertama banjir ini berlaku dan semakin hari semakin teruk nampaknya. Jadi perlu ada tindakan tegas dan cepat daripada pihak Jabatan Pengairan.